0: Prameswara.
1: Music hits and information. Prameswara.
2: 103,9 FM. Prameswara.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Prameswara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care
2: 103,9 FM. Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini mandi favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Ini mandi favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Drama Suara.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Drama Suara 103,9 FM. Music and information.

0: FM, music hits and information.
1: That's in the vibe. Hold up.

0: Buka Suara.
1: News Hero.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam.
1: Brava Suara.
2: Music Hits and Information. Brava Suara.
3: 103,9 FM Music Hits at Information. Satu buah lagu ya tadi dari Sheila on Seven dengan judul Radio. Sebelumnya aku mau sampai dulu selamat pagi Sobat Prama Suara dimanapun kamu berada hari ini dan apapun aktivitas kamu. Kamu harus tetap semangat tentunya karena hari ini Sabtu aku bakal nemenin kamu tepatnya di tanggal berapa? Di 12 September 2026. Nanti kita bakal ngomong seputaran radio, nostalgia dan juga Lamongan Night Carnival yang akan diselenggarakan nanti malam gitu ya Sob ya. Jadi kamu tetap pantauin aja tentunya di sini karena aku enggak bakalan, ini spesial ya harusnya hari ini ya. Karena kita masih dalam rangkaian memperingati Hari Radio Nasional kemarin. Jadi hari ini spesial aku bakal puterin lagu-lagu nostalgia yang tentunya enggak cuman bikin kamu enjoy pas dengerin. Tapi juga kamu bakalan mungkin apa ya, kayak punya kenangan di masa lalu gitu ya. Atau ada kayak, ah lagu ini mengingatkanku akan sesuatu gitu misalnya ya Sob ya. Pokoknya kamu tetap mantengin aja di sini ya, karena aku bakalan update juga nanti seputar Lamongan Night Carnival. Nanti kita bakal ngobrolin juga persiapannya seperti apa gitu ya. Pokoknya kamu tetap stay tune aja. Dan biasanya kamu kalau dengerin radio sambil ngapain sih? Nah itu bisa kamu jawab tuh DWA-nya Prame Suara tentunya di 081-2302-1039. Pokoknya kamu jangan kemana-mana, nanti bakalan banyak banget lagu-lagu seru, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu yang mungkin kamu udah jarang dengar Sob. Dan juga kita nanti bakal bernostalgia juga seputar radio. So kamu tetap stay tune aja, jangan kemana-mana ya. Dan tentunya kamu juga bisa langsung bergabung di WA aku, di WA Prame Suara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV on, pantau jalannya secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, 103,9. Kita masih balik lagi tentunya. Dan seperti biasa ya Sob ya, sebelum kamu memulai aktivitas pagi kamu, alangkah baiknya kamu cek rute yang nanti kamu lewati gitu ya, supaya kamu nanti gak tiba-tiba, loh ternyata jalannya ditutup, loh ternyata jalannya lagi rame, aku wis kadung berangkat, kadung lewat kene, ternyata jalannya gak iso dilewati gitu misalnya ya Sob ya. Oke, pagi ini aku bakalan bantu kamu buat pantau CCTV lalu lintas. Kalau dilihat secara keseluruhan sih sejauh ini aman ya, tidak ada tanda penumpukan kendaraan atau kemacetan. Terlihat semuanya ya ramai seperti biasa, tapi aman-aman aja gitu Sob. Coba aku mau cek yang paling ramai mana ya. Ini sih di Simpang Tugu Wingko ini ya, karena ini mungkin kan jalurnya dia dari arah Jombang, kemudian ada Mojokerto juga, dari Lamongan juga gitu ya. Dan selalu biasanya di sini banyak didominasi oleh kendaraan-kendaraan besar. Dan ada juga sih, motor juga banyak sih, cuman tidak terlalu signifikan gitu ya volumenya atau jumlahnya gitu. Yang lebih banyak memang yang kendaraan-kendaraan besar. Oke, kita coba cek lagi yang di sekitaran Lamongan Kota ya. Oh ya Sob, kalau misalnya kamu ngerasa beberapa hari ini mungkin jalanan agak rame ya, apalagi pagi-pagi, itu karena di Lamongan lagi ada Extranas. Nah, nanti kita akan spill juga itu apa sih Extranas gitu ya. Oke, kita cek dulu di mana Sob. Oke, di sini mungkin ya, di Simpang 4 Dinsos. Oke, di sini juga terlihat ramai nih di dekat sini ya Sob ya. Ramai tapi masih aman gitu ya, tidak ada kemacetan juga dan tidak ada halauan atau tidak ada gangguan lalu lintas di situ, jadi aman-aman aja. Pokoknya apapun yang kamu lakukan, aktivitas kamu hari ini, apapun yang jadi aktivitas kamu, kemanapun kamu bepergian, tetap jaga keselamatan, tetap fokus selama di jalan, dan tentunya kamu bisa sambil dengerin aku ya siaran pagi ini ya. Sambil tetap stay tune aja di sini, kamu jalan-jalan boleh, atau mungkin kamu juga rebahan sekarang gak kemana-mana. Setelah pantau CCTV terus langsung, ya udah deh cus aja deh, kayaknya jalannya yang aku lewati sepi nih. Oke, boleh banget, tapi kamu tetap sambil pantau aku ya, sambil dengerin permen suara biar makin seru, karena kita bakalan nostalgia dengan Seputar Radio, dan kita juga bakal dengerin lagu-lagu yang seru-seru, yang asik-asik di nostalgia pagi ini. Tentunya tetap barengan sama aku dan stay tune aja. Kamu kalau misalnya dengerin radio sambil ngapain sih, tetap kirim ya di WA di 081-2302-1039.
1: CCTV on, pantau jalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
3: 103,9 FM, Brahma Suara.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Okay, 103,9 FM, Music Hits and Information. Okay, sob, kita masih balik lagi ya. Pagi ini seperti biasa di Sabtu aku bakalan nemenin kamu. Tadi kita udah pantau CCTV dan pagi ini aku disclaimer lagi, mungkin kamu yang baru bergabung dan baru menyibak siaranku pagi ini. Pagi ini kita bakalan nostalgia dan aku puterin lagu-lagu nostalgia yang hits pada zamannya ya. Dari lagu yang udah aku siapin ya sob ya. Ini mulai dari kayaknya ada yang 10 tahun yang lalu atau mungkin ada yang 20 tahun yang lalu kali ya. Nanti kamu cek aja deh, pokoknya pantau terus di 103,9 FM. Oke, kamu jangan kemana-mana karena aku yakin kadang lagu-lagu yang lawas gitu ya, lagu-lagu yang lama dan kita udah kayak kok subayo gak kurungu lagu kira gitu ya. Itu justru punya kesan tersendiri gitu loh. Jadi kamu pantau aja pokoknya di sini ya. Kita bakalan seru-seruan lagi. Oke. Oke sob, ngomongin soal radio ya, asal kamu tahu ya sob ya, kamu tipe yang udah ini belum sih, udah lahir belum sih zaman jaya-jayanya radio waktu itu ya. Karena kalau ngomongin kenangan ketika ada radio tuh aku jadi inget masa kecil gitu. Jadi waktu kecil tuh aku suka banget dengerin radio ya kan. Kayak makanya sekarang aku berada di sini di ruang dengar kamu dan di depan layar HP kamu. Ini juga aku dalam rangka kecintaanku terhadap radio gitu. Aku suka banget sama radio karena radio itu menjadi salah satu bagian kenangan gitu ya, bagian dari apa ya, teman masa kecil kayak gitu loh. Nah sob, tahu nggak sih kalau dulu radio itu kan tidak segampang untuk diakses sekarang ya. Maksudnya kayak dulu cuman analog aja, kita cuma dengerin suara aja gitu ya. Itu fakta tentang radio pada zaman dulu gitu ya. Terus kita biasanya tuh kalau di radio ngapain, kirim-kirim salam, request lagu gitu ya. Itu relate banget tuh sama lagunya Sheila on Seven yang tadi udah aku putar di awal segmen tadi. Ada radio, jadi kalau misalnya mau titip salam ya udah lewat radio gitu ya, atau pakai SMS, telepon, dan itu antri banget, tahu nggak sih sob? Bener-bener antri banget karena dulu radio itu menjadi salah satu pilihan hiburan yang menarik gitu ya. Karena beda banget, coba kamu bandingin deh ketika kamu misalnya mungkin ya banyak yang bilang gini, ah kan sama aja dengerin radio sekarang, dengerin musik sekarang bisa pakai Spotify, bisa pakai YouTube Music misalnya. Tapi beda sob, vibesnya tuh beda. Karena kalau di radio tuh kita ada interaksi gitu ya. Kayak misalnya aku mau pesen lagu ini dong, aku mau request lagu ini dong, aku mau salam sama ini dong itu. Dan rasanya kalau misalnya pesan kita dibaca dan lagu kita diputer itu happy banget, tahu nggak sih? Kamu cobain deh, pokoknya kamu coba aja sekarang ya di sini di siaran aku, kamu WA aja ke aku, nanti aku bacain dan rasakan sensasinya betapa menyenangkannya kalau misalnya kamu request lagu atau titip salam dan pesan kamu dibacain, ada nama kamu gitu misalnya. Oke, ini ada pesan dari Nurul, titip salam buat bla bla bla misalnya, tuh senang banget. Kamu enggak percaya cobain aja. WA aku ya Parameswara di 081-2302-1039. Aku bakal bacain chat kamu dan juga kamu juga boleh telpon. Kamu biasanya dengerin radio tuh sambil ngapain? Nah, cerita ke sini ya. Aku tunggu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, sobat 103,9 FM, Music Hits and Information. Oke, tentunya masih balik lagi sama aku ya sob ya. Kali ini aku mencoba untuk menghubungi seseorang di ujung sana yang nantinya kita pastinya akan ngobrolin seputar ya radio ya. Tadi kita sudah ngebahas tentang radio dulu tuh kayak apa sih gitu ya. Kita juga udah nostalgia tentang radio dulu gitu ya. Jadi perbedaannya sob ya, kalau dulu tadi aku sempat spill juga, jadi dulu itu benar-benar radio itu menjadi salah satu hiburan gitu ya untuk masyarakat secara luas gitu ya. Oke, kita sudah terhubung. Halo.
2: Ya, halo Kak.
1: Wah, terima kasih akhirnya bisa terhubung juga nih dengan Kak Fafa.
2: Iya Kak.
1: Oke.
2: Terima kasih sudah menghubungi.
1: Wah, gimana Kak? Terima kasih. Oke, Kak Fafa, tadi kita kan lagi ngobrolin seputar apa ya, mungkin bisa dibilang sejarah, aduh berat banget ya kalau sejarah ya, kayak radio zaman dulu tuh kayak apa sih gitu Kak Fafa. Nah, ini Kak Fafa nih sebagai orang yang punya pengalaman tentunya lebih banyak dan lebih panjang gitu ya, mungkin Kak Fafa bisa berbagi nih sama Sobat Prameswara, terutama aku juga sih Kak Fafa ya, tentang pengalamannya Kak Fafa selama siaran dulu seperti apa, dan mungkin bisa diceritakan juga transformasi radio dulu dan sekarang gitu Kak Fafa.
2: Wah panjang ya ceritanya ya. Soalnya kayak udah 20 tahunan lebih lah itu di industri radio kan. Jadi kayak waktu siaran pertama kalau di comparing dengan sekarang ya ada banyak perubahan lah, banyak adaptasi juga kan akhirnya. Pengalamannya sih mungkin karena saya berada di era transformasi, era transisi.
1: Oh, oke. Okay.
2: Saya kan berada di era transisi. Jadi saya ngalamin gimana rasanya mulai dari latihan jadi penyiar ya. Terus habis itu terus gimana caranya milih lagu yang tepat dan sebagainya gitulah. Pokoknya dasar-dasar broadcasting. Nah, itu dengan keterbatasan. Okay. Jadi terbatas dalam artian gitu, kita itu nggak bisa seperti sekarang kalau mau ngapa-ngapain. Sekarang tuh udah gampang banget kan, mau ngapa-ngapain tinggal tanya ChatGPT atau Gemini kan gitu aja.
1: Betul.
2: Kalau dulu itu kan dulu atau mau nyari informasi apa cepet. Sekarang udah bukan di era googling lagi, tapi di era buka TikTok atau buka Instagram kan gitu. Nah, kalau dulu itu beda. Dulu tuh bedanya nyari sendiri gitu, jadi harus ke perpus ya toh untuk menambah wawasan, terus harus langganan majalah, harus langganan koran kayak gitu. Jadi benar-benar sangat sangat effort mandiri lah gitu ya. Iya, sangat mandiri ya. Sangat mandiri untuk mencari informasi gitu, terus memperbanyak teman sehingga kita juga terupdate secara informasi.
1: Okay.
2: Jadi kalau misal, ada tren apa yang terbaru atau ada informasi apa yang terbaru, kita tuh jadi terupdate karena kita punya banyak teman yang membantu menambah wawasan kita juga kan.
1: Betul. Mas
2: terus,
1: Fafa, oke?
2: Okay? Ya, nggak apa-apa. Terus gimana?
1: Oke, okay. Kak Fafa mohon maaf tadi sempat kepotong.
2: Nggak apa-apa.
1: Kak Fafa sekarang masih siaran nggak? Atau mungkin 20 tahun lalu itu sudah menjadi nostalgia aja gitu, jadi kenangan aja gitu?
2: Sekarang sih udah nggak siaran ya, udah dari 2000. Okay. Saya tuh udah dari 2010, saya itu udah nggak siaran. Jadi akhirnya lebih ke back office, lebih ke operational kayak gitu. Jadi udah lama banget nggak siaran sih sebenarnya, cuman masih intens dan masih keep up dengan industrinya kayak gitu.
1: Nah, menarik gitu Kak Fafa. Jadi kan walaupun mungkin Mas Fafa udah tidak secara langsung berhadapan dengan pendengar radio gitu ya Kak Fafa ya, tapi Kak Fafa masih ada di seputaran dunia radio ini ya Kak Fafa ya.
2: Iya betul, masih berada di industri ini sih secara tidak langsung gitu.
1: Oke, hanya bedanya itu di belakang panggung, bisa dibilang seperti itu ya, Kak Fafa.
2: Iya, mungkin lebih kayak gitulah ya, betul.
1: Nah, ini nih Kak Fafa yang menurut aku menarik ya, Sekarang ini kan ya tadi mungkin sudah mulai bergeser juga ya interest orang ke radio gitu kan Kak Fafa, dan tapi yes, masih banyak juga gitu orang yang setia dengan radio termasuk aku ya kan, kayak aku generasi-generasi yang nggak nyunyu banget ya Mas Fafa, Kak Fafa ya.
2: Iya betul.
1: Nah ini mungkin tentang ini Kak Fafa, strategi apa nih yang Kak Fafa terapkan atau mungkin cara untuk memoles agar radio ini bisa tetap happening, bisa tetap engage sama anak-anak Gen Z, kayak segmennya Radio Prameswara ini kan anak-anak Gen Z ya Kak Fafa ya, yang anak muda dan berjiwa muda gitu. Nah menurut Kak Fafa apa nih strateginya?
2: Mungkin lebih harus adaptif ya. Jadi misal adaptif dengan perkembangan zaman apapun itu gitu. Jadi karena radio itu kan representasi sebenarnya ya. Nah kalau misal radionya itu memang radio yang ditujukan untuk pendengar-pendengar yang lebih muda, memang targetnya segmentasinya adalah di usia yang lebih muda, misal seperti Prameswara gitu misal. Ya berarti kita harus relevan dengan pendengar kita. Jadi kita harus berbicara seperti mereka berbicara. Kita harus menyuguhkan sesuatu yang mereka memang butuhkan gitu. Jadi nggak bisa terlalu idealis, misal, oh pengennya gini nih gitu. Iya, tapi kita coba sinergikan dengan kebutuhan mereka gitu.
1: Okay.
2: Misal kebutuhan atas informasi, misal kita tuh pengennya kan kadang-kadang tuh ada yang di sisi teman-teman radionya yang kepengen idealis tuh. Aku kepengennya itu pokoknya ngasih berita, nah gitu ya. Misal mau ngasih berita, misal ngasih informasi-informasi yang edukatif misal kayak gitu. Ya nggak apa-apa, cuman dikemas dengan cara target segmentasi mereka berbicara. Target segmentasi mereka menyerap informasi itu kita sesuaikan. Jadi nggak bisa dipukul rata gitu loh. Misal kayak kita nggak mungkin bawain sebuah berita dengan cara pembaca berita banget di radio-radio yang lebih dinamis, yang cenderung lebih aktif, lebih muda gitu. Kan jadinya kaku kan gitu kan.
1: Betul, betul,
2: nah berarti
1: betul,
2: kita harus menyesuaikan. Nah itu contoh aja sih. Sebenarnya sebenarnya harus adaptif, itu satu. Kedua ya berarti harus juga bisa berada di semua platform. Karena radio itu kan nggak cuma sekedar sebuah entitas teknologi terestrial, tapi dia juga harus ada secara brand, harus eksis secara brand di platform-platform yang populer gitu. Karena disrupsi media dan distraksi medianya kan tinggi sekarang. Orang bangun tidur aja udah megang HP kan gitu kan.
1: Betul.
2: Berarti kita harus ada harus ada saat mereka buka HP, kita tuh harus muncul tuh harusnya. Nah, berarti kita harus berintegrasi dengan semua platform yang ada dan populer kayak gitu. Nggak cuma ada ya, tapi harus kalau bisa yang populer juga gitu. Karena kalau kita berada di platform yang less popular, ya kita juga nggak di apa namanya ya,
1: nggak
2: gitu maksimal ya, menjangkau. Iya, nggak muncul, nggak maksimal menjangkau orang-orang tertentu kan gitu.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Nice. Iya sih, emang ya Kak Fafa, ya, emang harus adaptif ya. Dan ini berlaku juga dalam kehidupan kita ya Kak Fafa ya.
2: Betul.
1: Berkaitan dengan radio gitu ya. Oke Kak Fafa,
2: betul.
1: Terakhir nih, ada mungkin request lagu yang mau diputerin, mau nostalgia?
2: Request apa? Request lagunya boleh, request lagu apa ya?
1: Aku ada, boleh lagu Indo boleh, atau mau lagu manca juga boleh. Aku ada ada band, ada Avril yang Complicated. Ada The Calling, Wherever You Will Go. Ada Agnes Monica, ada Coldplay Daddy, ada juga Afghan, Terima Kasih, dan lain-lain.
2: Oh wow, lagunya nostalgia banget ya.
1: Yang special today, Kak Fafa, dalam rangka memperingati Hari Radio Nasional kemarin.
2: Siap, yaudah kalau gitu saya request The Calling aja deh, Wherever You Will Go.
1: Oke, The Calling, Wherever You Will Go, nanti bakal aku puterin buat Kak Fafa spesial buat
2: Hadi. Yes. Oke,
1: Kak Fafa, thank you. Ya, selamat beraktivitas.
2: Thank you Kak Nurul, sama-sama.
1: Ya, selamat beraktivitas. Dadah Kak Fafa.
2: Yo.
1: Oke, kita sudah ngobrol tadi barengan Kak Fafa ya Sob ya. Ya gitu ternyata, kalau misalnya radio itu ya akan terus ada transisinya gitu dari fase A ke fase B gitu ya. Kalau kata Kak Fafa, tipsnya adalah harus tetap adaptif. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu, supaya radio juga masih menjadi pilihan kaula muda gitu ya. Anak-anak muda dan juga yang berjiwa muda untuk tetap dengerin gitu ya. Dan juga tadi kata Kak Fafa, kita juga harus eksis tuh, nggak cuma adaptif, tapi juga eksis di platform-platform yang memang mudah dijangkau oleh anak-anak muda. Tuh menarik banget, makanya kamu juga bisa tuh simak Parame Suara di Express Radio misalnya. Ini juga salah satu bentuk adaptif juga ya, cara radio Parame Suara untuk beradaptasi dengan kondisi atau dengan era sekarang yang semuanya sudah serba digital gitu ya Sob ya. Oke, masih balik lagi tentunya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru lagi dan bakal puterin lagu-lagu nostalgia juga. Kamu pokoknya jangan kemana-mana karena aku masih bakalan stay tune nemenin kamu sampai nanti jam 12. Tetap di 103,9 FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Masih balik lagi sama aku tentunya, Nurul Zen, yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12-an gitu ya sob ya. Pokoknya kamu stay tune aja kalau misalnya sekarang ada aktivitas di luar, atau mungkin kamu lagi siap-siap nih untuk nanti malam ada Lamongan Night Carnival ya. Jangan lupa tuh, kamu harus datang dan menyaksikan kemegahan dan kemewahan acara nanti malam ya sob ya. Nanti aku juga bakalan ngebahas itu. Tapi sebelumnya kita masih mau ngobrolin seputar radio lagi ya. Kita masih nostalgia dan masih akan bercerita-bercerita gitu ya seputar peradioan. Halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Oh, selamat pagi.
2: Aduh. Ini masih pagi ya?
1: Masih. Kayaknya baru bangun tidur ini ya.
2: Ketahuan deh.
1: Oke, dengan siapa ini? Aduh, aku yang memperkenalkan atau mau perkenalan diri nih?
2: Halo, aku Ruli. Aku okay. Dari Malang.
1: Oke, halo Mas Ruli. Nanti lengkapnya mungkin aku bakalan nanya-nanya juga kali ya, Mas Ruli ini siapa
2: Boleh.
1: Sih? Tapi kayaknya kalau Semalang Boleh. Raya udah pasti kenal sama Mas Ruli nggak sih, Mas? Oke, okay, Mas
2: gitu
1: Ruli.
2: Ah,
1: jangan gitu ah. Aku jadi salting gitu ya, Mas. Oke, Mas Ruli, kita ini kan lagi ngobrolin seputar masih dalam rangka memperingati Hari Radio kemarin ya, Mas ya. Kita masih ngobrolin apa ya? Tadi aku sempat telepon juga dengan salah satu ex announcer radio juga yang sudah 20 tahun siaran gitu ya. Dan ya, salah satu yang disampaikan tadi memang radio tuh harus adaptif apa segala macam gitu ya, Mas Ruli ya. Dan Mas Ruli, kalau Mas Ruli nih, sudah berapa lama nih di radio dan siarannya di mana, Mas Ruli?
2: Aduh, kalau aku sebenarnya mulai siaran itu di tahun as a professional ya, itu di tahun 2007.
1: Okay.
2: Tapi sebelumnya aku tuh ada di radio komunitas sekitar setahunan kayak gitu, terus baru ke radio itu di tahun 2007, dulu di ini di Makobu namanya, di Malang.
1: Okay.
2: Terus sempat selesai dulu karena di tahun 2009 sampai 2014 itu aku di TV, baru 2015 sampai sekarang balik lagi ke radio.
1: Oke, sempat di TV juga ya Mas Ruli ya. Wow, menarik sekali ini ya sobat muda. Ini harusnya jadi inspirasi nih Mas buat sobat Prameswara semua gitu ya, karena ya kita tidak pernah tahu ya Mas, namanya rezeki datang dan berawalnya dari mana gitu, ambil aja.

0: happy, ceria dimanapun berada gitu ya Mas ya.
1: Oh harus, kan kita dibayar buat itu.
0: Oh iya, betul. Nah, terkait pengalamannya selama siaran nih Mas, mungkin Mas Ruli bisa kasih apa ya, cerita dan berbagi pengalaman juga nih ke Sobat Prameswara yang mendengarkan sekarang. Mungkin peluang-peluang apa nih yang tadi selain Mas Ruli juga pernah berkesempatan untuk di media televisi juga gitu. Mungkin ada kesempatan-kesempatan lain. Karena Mas Ruli ini kan juga salah seorang MC kondangnya Malang gitu ya. Itu dari radio ke MC atau MC ke radio tuh Mas?
1: Sebenarnya itu kalau misalnya aku tuh dari MC dulu ya, baru terus masuk ke radio. Jadi butuh penyesuaian. Kalau misalnya yang idealnya itu kan dari radio terus ke MC. Idealnya itu sejatinya kayak gitu. Tapi aku dari MC dulu ke radio, otomatis aku jadi ada harus penyesuaian. Kalau kayak misalnya berkaitan sama power dan juga yang lainnya, terus juga bagaimana kalau misalnya di MC kan kita ngadepin orang secara langsung, terus tahu kayak gimana-gimananya, kayak gitu kan, ngerespon orang itu juga bisa langsung. Tapi di radio kita nggak ngadepin siapa-siapa, di depan kita itu cuma ada mic doang loh,
0: betul, ya kan?
1: Dan orangnya itu ada di angan-angan dan ada di bayang-bayang gitu. Jadi itu yang jadi challenge waktu di awal-awal kayak gitu, itu yang jadi challenge sih. Dan kalau misalnya berbicara peluang, wah radio itu satu tempat yang hebat sih. Kita tiap hari itu kan ketemu orang baru. Tiap hari itu dapat challenge baru untuk ngobrol dengan orang yang sering kali belum pernah kita ketemu dan kita nggak kenal, nggak gimana-gimananya nggak tahu. Dan kalau misalnya dulu sih ada di masa-masa kalau misalnya mau talk show atau apa gitu, kita harus belajar dulu kan. Harus belajar dulu segala macam. Kalau aku sekarang itu ada di tahap yang hari ini aku mau talk show sama siapa, aku nggak mau tahu. Aku nggak mau tahu, karena biar ada sparknya, biar ada apa namanya ya, kejutan-kejutan, percikan-percikan, ketemu sama orang baru kayak gitu. Itu yang bikin apa namanya, bikin tetap seneng, tetap happy kerja di radio. Dan dari situ akhirnya kan kita ketemu sama banyak orang, ketemu sama banyak peluang juga yang mungkin seringkali kita nggak sangka-sangka kayak gitu. Itu yang membuat radio itu tetap tetap bisa hidup, tidak hanya di dunia ini tapi juga di hati ini.
0: Aduh, ceru banget iku Mas, ya opong niku. Itu makanya sudah benar sampean disabda menjadi penyiar abadi itu ya, saking cintanya. Mas Ruli, aku relate banget tadi sama yang disampaikan Mas Ruli bahwa ya di radio itu kita bakalan dapat banyak sekali challenge, bahkan der-der-dor gitu ya Mas. Dan aku juga relate tuh Mas, karena aku kan MC ya awalnya ya. Berawal dari MC juga dan kemudian baru satu bulanan ini Mas aku siaran di sini gitu. Kita pas ketemu
1: kan benar serius.
0: Serius.
1: Oh ya Allah, tak kira sudah siaran dari dulu loh dirimunya.
0: Oh enggak, aku kan pas kita ketemu yang di Surabaya itu kan yang acara itu, itu kan aku masih belum. Aku ingat waktu itu aku ngomong sama Mbak Grace, disclaimer ya Sob ya, aku pernah satu apa ya Mas namanya? Satu acara lah,
1: satu perguruan.
0: Satu perguruan. Yes, perguruan silat.
1: Oh enggak. Padepokan.
0: Padepokan. Itu sama Mas Ruli dan waktu itu posisinya aku masih amat sangat newbie sekali dan teman-teman yang lainnya tuh udah kayak Mas Ruli, ada Mbak Dita, ada Ulai, CEK itu udah wow banget menurut aku ya. Dan aku kayak masih anak bawang gitu. Jujur aku ada sedikit insecure. Tapi ternyata justru di situ aku banyak sekali belajar Mas Ruli. Termasuk hari ini aku belajar lagi di dunia siaran. Dan benar kata Mas Ruli tadi tuh, kalau siaran tuh effortnya beda ya Mas ya, sama kalau kita nge-MC ya.
1: Beda. Bagaimana nge-stel moodnya itu kan juga beda.
0: Yes, betul. Dan itu ya aku langsung kayak wow, iya nih, iya lagi gitu. Oke, satu yang terakhir nih Mas, pesannya apa nih? Mungkin buat penyiar atau pendengar Radio Prameswara yang mostly kalau di Prameswara ini segmentasinya anak-anak muda dan berjiwa muda Mas. Mungkin ada nih yang mau disampaikan wejangan dari calon penyiar abadi kita.
1: Aku ya kayaknya yang kedua ya, berjiwa muda ya.
0: Oh yes, tos.
1: Oke. Radio itu prinsipnya adalah teman. Mau apapun bentuknya, mau berubah menjadi apa. Kalau dulu kita mendengarkan radio itu harus lewat radio konvensional. Yang bentukannya kotak, harus kita ulir-ulir dulu untuk bisa menemukan channel yang menjadi teman dan juga sahabat kita.

0: Tapi sekarang bentuknya bisa macam-macam.
1: Betul.
0: Bisa ada di podcast dan juga yang lainnya, ada gambarnya ataupun cuma suaranya aja. Tetapi walaupun begitu, prinsip radio itu tetap akan jadi teman apapun bentuknya, dan sampai kapanpun dia akan tetap jadi teman yang selalu ada dan siap untuk menemani kamu kapanpun dan juga dimanapun.
1: Wow, nice. Aku langsung terdiam karena aku kayak relate gitu loh. Relate terus. Ya apa sih? Ya karena kan kayak menjadi penyiar radio itu kan salah satu impian aku banget dari aku kecil gitu loh Mas Ruli. Jadi
0: oh gitu.
1: Ya, makanya ketika aku ada
0: aku enggak loh.
1: Oh iya, ya apa?
0: Makanya aku bilang kutukan.
1: Oh iya ya. Karena biasanya tadi awalnya MC. Makanya waktu itu aku pernah bilang tuh Mas yang di apa namanya? Di acara itu yang di Padepokan itu aku bilang kayak ih seneng banget ya dengar penyiar-penyiar radio gitu, kayak aku juga pengen. Ternyata Allah kasih rezekinya baru-baru ini dan itu pun kayak tiba-tiba gitu, dan aku sangat happy sekali makanya bisa menjadi salah satu bagian dari radio juga akhirnya gitu.
0: Harus dong, harus, karena yes, ini adalah platform yang luar biasa.
1: Betul. Nah, terima kasih Mas Ruli. Ya Allah, yang udah menyempatkan waktunya di tengah perjalanan. Mau kemana ini, Mas?
0: Mau ke Jogja.
1: Jogja istimewa ya. Oke, Mas Ruli, terima kasih banyak atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Sehat-sehat.
0: Salam buat teman-teman di sana ya.
1: Siap, nanti aku sampaikan. Dan hati-hati, selamat sampai tujuan. Sukses semua acaranya.
0: Oke, terima kasih.
1: Dadah Mas Ruli, see you next time ya. Oke. Dah, sob, kita sudah punya Mas Ruli tadi ya. Jadi ya, tadi sempat aku disclaimer ya. Oke, nanti kita bakalan ngobrolin lebih lanjut. Tapi sebelumnya, aku mau puterin tadi ada lagu request dari Kak Fafa yang judulnya The Calling Whatever, Wherever You Will Go. This is it. Selamat mendengarkan dan kamu tetap stay tune di sini di 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Brahma Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 Brahma Suara FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tijus lemon.
9: Kalau aku mau tijus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
6: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
7: Asik!
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
6: Mau tijus lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tijus.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prameswara.
2: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Baiklah, tadi ada lagu dari Girl Generation ya, buat kamu anak-anak K-pop. Tahukah kamu siapa dia? Jadi ini salah satu apa ya, seniornya di K-pop gitu lah ya Sob ya. Terima kasih buat kamu yang masih dengerin siaran aku pagi ini. Dan tentunya nanti sampai tuntas di jam 12 kamu bisa muter radio ini, kamu bisa muter dan dengerin aku siaran. Sambil kamu aktivitas boleh, sambil kamu beberes juga boleh. Karena hari ini spesial di hari radio, aku bakalan puterin lagu-lagu nostalgia. Tadi ada yang sudah request dari Kak Fafa, salah satu narasumber narasumber hari ini juga ya, kita ngebahas seputar radio dengan lagunya The Calling Wherever You Will Go. Ternyata lagunya asik juga ya. Jujur aku belum kenal lagunya, karena tadi ada request dari Kak Fafa, aku cariin dan ternyata ada gitu ya Sob ya. Nah kalau misalnya kamu request, kamu mau request juga boleh banget tentunya di WA kita ya, di 081-23-02-1039. Tapi sebelumnya Sob, aku mau update berita nih. Kamu tahu gak sih kemarin ada jurnalis yang dilaporkan hilang saat liputan Anak Krakatau itu loh. Kamu nyimak berita itu gak sih? Nah ternyata update-nya ini ya, per hari ini, itu kan kemarin dilaporkan hilang itu sejak Senin, dan laporannya itu diterima secara resmi dari pihak yang berwajib ke pihak yang berwajib dan juga tim dari SAR itu di tanggal 8 alias hari Selasa gitu ya. Dan ternyata sampai hari ini masih belum ditemukan nih Sob. Berdasarkan laporan terbaru dari tim SAR, hasil pengecekan di lokasi ternyata masih nihil. Duh sedih ya. Artinya posisi para jurnalis yang disebut sudah terdampar dan ditemukan itu belum bisa dipastikan gitu ya, atau belum terbukti kebenarannya. Wah sedih ya, apalagi ini juga di dunia media juga ya, sama-sama radio dan juga berita gitu kan, itu masih ada satu inilah ya, satu kesinkronan gitu kan. Kondisi cuaca dan gelombang di Selat Sunda memang jadi salah satu tantangan. Nah, ini kata dari pihak gabungan dari tim gabungan Basarnas, TNI AL, Polairut, ini juga membantu tentunya ya, dan juga nelayan setempat juga berbondong-bondong untuk mencari gitu kan, membantu proses pencarian gitu. Tapi memang kondisi cuaca dan gelombang di Selat Sunda ini yang memang jadi salah satu tantangan utama gitu ya dalam proses pencarian. Semoga lekas ditemukan dalam keadaan yang baik dan selamat gitu ya Sob ya. Kamu juga harus doakan juga dari rumah, dan kamu juga nanti bisa pantau terus perkembangan beritanya. Jangan lupa juga selalu bijak dalam mencari informasi ya, karena kita tidak pernah tahu, mungkin ada berita-berita yang hoax gitu ya di luaran sana. Oke, sebelum nanti aku puterin lagu lagi ya Sob ya, aku mau baca ini ada. Assalamualaikum, pagi setengah siang. Halo, pagi setengah siang, waalaikumsalam. Dari siapa nih? Kak Nila. Oke, ini yang sudah WA di WA Prameswara ya Sob ya, di 081-23-02-1039 tentunya. Titip salam, boleh. Titip salamnya buat siapa? Buat semua Dewan Guru PAUD Buah Hati. Oh, ini yang kemarin kita podcast ke sana ya. Kita kemarin sempat podcast on the spot gitu ya. Apa nih katanya? Buat Dewan Guru PAUD Buah Hati, selamat menikmati liburan dengan segunung gombal cuci. Ya itulah dunia mak-mak ya, kalau weekdays waktunya kerja jadi guru, tapi kalau sudah weekend ya kembali ke rutinitas sebagai ibu rumah tangga yang baik. Gak apa-apa apapun aktivitas kamu ya, mau cuci baju ataupun ngepel atau beres-beres rumah, potong-potong rumput, wes apapun lah pokoknya tetap dengerin Prameswara aja. Jadi ini juga ada requestnya nih, mau lagu ada band Surga Cinta. Siap, habis ini langsung aku puterin dan aku siapin lagunya buat Kak Nila. Oke, dah buat kamu nih Sob yang mau request juga lagu-lagu hits, lagu-lagu nostalgia, bisa langsung ke WA Prameswara di 081-23-02-1039. Atau kamu bisa juga simak atau pantau live siaran aku di X-Space Radio tentunya. Tetap stay tune, aku bakalan balik lagi.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Prames Suara.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Prames Suara 103,9 FM.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
8: gampang.
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care
3: 103,9 Prames Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Oke, masih balik lagi tentunya sama aku ya Sob ya. Kita masih bakalan ngomongin tentang radio, tentang nostalgia, dan tentunya tentang update Lamongan Night Carnival gitu ya. Jangan khawatir, nanti aku bakalan terhubung langsung dengan salah satu penanggung jawab acara. Tapi kamu tetap stay tune ya, karena nanti sesinya mungkin agak di akhir-akhir ya. Yang penting kamu tetap stay tune, pokoknya wes gak usah kemana-mana. Atau mungkin kamu juga pengen kayak tadi ada Kak Nila, terus ada Kak Fafa juga yang lagunya diputerin, yang requestnya diputerin, boleh kamu langsung WA aja ke WA kita Prame Suara tentunya di 081-2302-1039. Oke, ngomongin soal update di Kota Lamongan ya Sob ya, selain ada nanti malam ada Lamongan Night Carnival, Lamongan itu juga sedang menjadi tuan rumah dari Ekstranas yang ke-8 gitu ya. Jadi Ekstranas ini adalah perhelatan akbar untuk Expo dan Rapat Nasional atau Rakernas ke-8 di untuk Madrasah Aliyah atau MA plus keterampilan dan MA kejurusan se-Indonesia. Itu makanya kalau mungkin di jalan-jalan kamu ketemu kayak, ini kayaknya bukan orang Jawa, kayaknya duduk wong Lamongan deh, logatnya rada bedo gitu ya. Bisa jadi itu adalah teman-teman peserta dari Ekstranas ini ya, karena acara ini berlanggung mulai tanggal. Aduh, masih pagi Nurul, kenapa kamu udah mulai ngeblank ya? It's okay, nggak apa-apa, kita lanjutkan. Jadi acara ini diselenggarakan mulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 September Sob. Jadi ya, kalau jalanan kamu lihat ramai atau mungkin kamu ketemu orang-orang yang mungkin di tempat makan gitu ya, yang kayaknya bukan orang Lamongan gitu, nah kamu bisa sapa, dari mana kak gitu ya. SKSD banget tuh. Kemudian untuk lokasinya ini ada di Kabupaten Lamongan tentunya, yang pusatnya nanti di Mansatu Lamongan dan juga di Sport Center Lamongan. Nah ternyata ini juga dibuka untuk umum ya Sob ya, jadi kamu kalau misalnya tertarik untuk kesana, kamu bisa langsung datang aja gitu ya. Dan di sana tuh ternyata tidak hanya pameran aja ya. Kemarin aku sempat menghubungi salah satu peserta acara ya. Beliau mengatakan di sana juga ada lomba-lomba seperti robotik, draping, desain dan lain-lain. Nah, lombanya itu diadakan di dua tempat ya, yang tadi aku sebutkan di Mansatu Lamongan dan di Gor Lamongan Sports Center Lamongan gitu ya. Dan ternyata yang datang tuh di sana enggak cuman gurunya aja tapi juga muridnya tuh dilibatkan. Wah, kayaknya bakalan seru banget sih Sob ya. Jadi buat kamu yang suka dengan kreativitas, yang suka dengan keterampilan dan suka robotik, cus, kamu datang aja langsung ke Mansatu Lamongan yang ada di Jalan Veteran, atau kamu juga bisa langsung ke Sports Center Lamongan. Dan tentunya aku masih bakal bacain lagi requestan-requestan kamu. Ini ada dari, coba kita cek ya. Halo, dari Dewi Kedungpring. Halo Kak Dewi, baru nyoba dengerin radio lagi pas naik mobil nemenin suami. Keterusan sampai sekarang karena pengen tahu info Lamongan Night Carnival malam ini atau LNC malam ini ya. Dan lagu-lagu yang diputar aku suka semua. Makasih Kak Dewi, aku juga suka semua lagunya sih. Aku mau request dong Kak, boleh lagunya Afgan Terima Kasih Cinta. Kalau ngomongin Afgan Terima Kasih Cinta jadi kebayang ya usianya berapa nih Kak Dewi, boleh spill dong. Kayaknya kita seumuran mungkin ya, karena Terima Kasih Cinta itu lagu yang hits pada masa itu ya, zaman-zaman ya masa, kalau aku masa-masa SMA sih ya. Oke, tidak berlama-lama aku bakalan puterin lagu requestan dari Kak Dewi, Terima Kasih Cinta.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Suara 103,9 FM.
5: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM. Music is an information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, 103,9 FM Music Hits and Information. Terima kasih buat kamu yang mungkin baru bergabung ya Sob ya. Pagi ini kamu bakalan ditemenin aku. Aku akan mengawal hari Sabtu kamu hari ini di tanggal 12 September 2026 tentunya. Dan kebetulan banget ya, kemarin kita kan habis memperingati Hari Radio Nasional ya di tanggal 11 September 2026. Jadi hari ini nih Sob ya, buat kamu yang mungkin baru bergabung dan baru tahu, baru dengerin, ini lagi ngomongin apa sih? Tenang aja, aku bakalan spill. Hari ini kita ngomongin tentang radio, lagu nostalgia, dan juga nanti aku bakalan ngebahas seputar persiapan dari Lamongan Night Carnival. Makanya kamu stay tune di sini, jangan kemana-mana. Dan biasanya kamu dengerin radio sambil ngapain sih? Dah, kamu bisa jawab pertanyaan itu dan langsung aja bisa ke WA-nya Pramesara atau bisa telpon di 081-2302-1039. Oke, aku sudah punya, coba kita cek ya, yang sudah masuk di sini ada siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Nurul. Halo, ini Bu Jana. Oke, halo Bu Jana di Ripaut Buah Hati. Wah, ini temannya Bu Nila tadi ya. Ini kayak rombongan ya nontonin dan juga dengerin aku siaran ya. Terima kasih loh Kak Nila, Bu Jana dan juga teman-teman di Paut Buah Hati ya. Oke, waalaikumsalam. Mau salam buat Ibu Guru Paut Buah Hati. Oke, ada Bu Nila. Oke, halo Bu Nila. Bu Ani, Bu Diah, Bu Hamidah, Bu Har, dan anak-anakku di Paut Buah Hati, murid Yayasan Buah Hati di Tamutiara. Sehat semua, tetap semangat di weekend yang cerah tuh. Dapat semangat spesial dari Bu Jannah itu. Itu pasti rasanya tuh kayak seneng gitu loh ya kan. Teman-teman kalau misalnya dapat salam dari radio dan nama kita disebut tuh happy tahu. Vibes-nya tuh beda gitu ya. Kalau kamu gak percaya, cobain aja deh. Kamu WA kesini, nanti sebut teman-teman kamu, terus bilang sama teman kamu, eh dengerin ya, abis ini aku mau titip salam dan sebut nama kamu gitu. Pasti excited tuh. Cobain di WA kita ya. Oke, ada request lagu gak ya? Mari kita lihat. Oke, request lagunya yang bikin semangat. Oke, mau Smash? Boleh banget, nanti aku siapin lagunya Smash yang I Heart You ya harusnya ya, yang bikin semangat dan kayak betapa hatiku. Terima kasih Bu Jana, sehat selalu ya, dan juga teman-teman di KB Paut Buah Hati. Oke Sob, aku mau kasih info juga nih ya. Kita masih ngobrolin seputaran dunia peradioan ya. Yang kalau dulu orang dengerin radio itu ya udah dengerin aja gitu, tanpa kita tahu yang siaran itu siapa. Kalau namanya mungkin tahu sih ya, siapa yang siaran mungkin namanya tahu gitu. Kayak mungkin teman-teman yang sekarang nih lagi dengerin aku tapi pakai radio analog atau radio yang konvensional, mungkin teman-teman juga, ini namanya Nurul Zain sih aku tahu, tapi orangnya kayak gimana ya bentukannya ya. Tapi kalau teman-teman yang menyimak dari Xpace Radio, teman-teman bakal lihat aku seperti apa, pakai baju apa sekarang, dan ekspresiku seperti apa hari ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk apa ya, adaptasi radio dengan transisi-transisi atau era-era yang ada di sekitar kita gitu ya. Dengan ya sekarang sudah ada visualnya. Kalau teman-teman belum tahu ya, ada namanya Xpace Radio. Jadi ini salah satu contoh nyata ya pergeseran dari platform yang dulu mungkin masih manual banget gitu ya. Sekarang kita punya Xpace Radio yang bisa kita akses secara online dan visual gitu. Nah, ini adalah keseruan-keseruan ya, keseruan-keseruan di dunia radio yang bisa teman-teman update juga gitu. Jadi kayak gak penasaran lagi yang siaran hari ini siapa ya, orangnya kayak gimana ya. Kamu bisa dengan gampang kok akses Xpace Radio. Masih belum tahu caranya? Gampang banget, kamu tinggal download aja di Play Store atau di ya aplikasi App Store kamu. Di situ kamu tinggal ketik aja Xpace Radio. Nanti akan muncul di situ dan kamu bisa download dan simak deh tuh siaran dari Prameswara atau mungkin radio-radio yang lain yang ada di situ. Oke, aku akan puterin dulu ya. Bakal puterin dulu tadi request dari Bu Jana. Smash I Heart You. Here we go.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Okay, Sobat Perbesuara 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih balik lagi sama aku ya, tentunya sekarang baru pukul 10. Sob, tenang, kamu masih bakal aku temenin sampai nanti di jam 12 siang lah kira-kira ya. Kamu masih setia kan nemenin aku? Karena kita nanti bakalan ngobrolin yang seru-seru lagi gitu ya. Tadi kita udah ngomongin seputar ya dunia peradioan, yang ternyata radio itu selalu mengalami, bukan selalu mengalami ya, sudah mengalami transisi gitu ya, dari yang dulu cuman analog aja, cuman didengerin kayak diputer, dicari frekuensinya gitu ya, kalau kata Mas Ruli tadi ya, salah satu penyiar radio hits yang katanya aku tuh merasa dikutuk gitu ya, menjadi penyiar radio, karena sebenarnya cita-citanya bukan mau jadi penyiar radio ya, justru berawal dari MC gitu. Nah tadi kita udah ngobrol itu dan juga tentang Lamongan Night Carnival juga, terus tadi juga seputaran apa ya, peralihan dari radio manual ke radio visual atau di X-Space Radio. Nah tadi kita masih bakalan ngobrol-ngobrol juga nih Sob ya. Aku sekarang lagi mencoba terhubung dengan salah satu narasumber spesial kita. Kita dengan siapa di sana, mari kita cek dulu. Oke, nanti tentunya ya kita akan masih membahas seputar gimana sih dunia peradioan itu, gimana pengalamannya selama di radio dan lain-lain yang seru-seru ya. Makanya kamu stay tune aja, siapa tahu mungkin Sobat Prameswara di rumah yang lagi dengerin aku lagi punya apa ya, kayaknya aku pengen deh jadi penyiar radio juga, tapi gimana ya caranya, gimana ya supaya aku bisa masuk ke dunia siaran gitu, karena aku hobi ngomong misalnya, karena aku suka tuh kalau disuruh yapping nyap-nyap gitu ya. Salurin aja hobi kamu di siaran radio, nge-MC kayak gitu-gitulah ya. Gimana caranya kamu bisa, kalau aku ya yang paling gampang itu dengan ikutan challenge-challenge yang ada di sosial media gitu. Halo, sudah terhubung sepertinya. Cek.
2: Hai, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Kalau ngomong sama penyiar emang suaranya langsung beda ya.
2: Oh, gitu ya. Ya emang sih khas ya. Mbak Dita, apa kabar?
1: Alhamdulillah Mbak Dita,

0: sehat dan happy sekali hari ini karena weekend ya.
1: Gitu ya. Oh iya ya, hari Sabtu ya.
0: Iya, iya, iya, iya, benar-benar. Weekend. Pokoknya kalau
1: Anda bertugas ya.
0: Yes.
1: Anda bertugas ya.
0: Yes. Justru aku spesialis weekend, Mbak Dita. Jadi aku ambil siarannya di weekend aja, Sabtu sama Minggu.
1: Pasukan weekend. Oke, oke, oke.
0: Anyway, ini ada Mbak Dita, sobat Prama Suara semua di rumah. Aku bakalan ngobrol dan ngulik-ngulik nih ke Mbak Dita seputar pengalamannya di radio ya, Mbak Dita ya. Boleh deh langsung diceritain aja, Mbak Dita, gimana pengalamannya selama ini?
1: Oke, iya ya, kemarin kan kita memperingati Insan Radio memperingati Hari Radio ya kemarin ya.
0: Betul.
1: Tanggal 12 11 September. Betul-betul. Nah, iya, kalau nanyain pengalaman sih aku siaran itu mulai dari tahun 2016. Tepat 10 tahun di tahun ini, walaupun sekarang udah jadi ex ya, udah enggak siaran lagi nih Mbak Nurul.
0: Iya, betul, tapi betul. Tapi masih melekat.
1: Tapi selalu
0: ya?
1: Harus selalu melekat karena biasanya nih kalau udah jadi penyiar terus kita resign gitu ya jadi ex anak radio pasti bakal kangen udah deh pasti bakal kangen sama namanya on air naik turunin feeder segala macam mixer kita segala macam nyapain pendengar gitu-gitu tuh. Iya aku dulu 2016 itu jadi penyiar awalnya itu ya ampun gak ada pengalaman apa-apa ya. Cuman MC doang waktu itu. Terus 2016 jadi penyiar radio dangdut waktu itu yang sama sekali aku buta banget.
0: Ini kayaknya enggak Mbak Dita banget enggak sih? Karena yang aku tahu
1: enggak
0: dangdut gitu ya.
1: Bukan. Wow. Tapi gara-gara masuk radio dangdut itu akhirnya tahu nih ternyata dangdut itu banyak sekali ya genrenya ya gitu dan memang ciri khasnya gitu loh kan kalau dangdut itu kan bisa menyasar ke semua umur ya dan baru tahu waktu jadi penyiar radio dangdut itu kalau dangdut itu kenapa dangdut sangat dinikmati dan diminati sama banyak kalangan.
0: Karena
1: gitu
0: kan
1: sih
0: kenapa karena dangdut is the music of my country.
1: Iya. Betul.
0: Oke,
1: betul.
0: Lanjut Mbak Dita, terus habis itu dari siaran dangdut
1: Iya, dari siaran dangdut jadi penyiar, terus sempat jadi program director juga waktu itu di stasiun yang sama. Tapi setelah itu beralih ke radio keluarga, sempat jadi produser sama announcer juga karena biasanya radio itu kalau nggak sekalian jadi back office-nya, jadi tim kantornya itu kayak kurang seru gitu loh, menurutku pribadi ya.
0: Tapi nggak wajib
1: dan
0: sebenarnya Mbak Dita.
1: Nggak wajib, kan ada nih teman-teman yang bisanya cuma jadi part time terus sudah ada pekerjaan yang lain gitu. Nah waktu itu memang aku fresh graduate dan menurutku kalau aku cuma siaran doang nggak seru nih untuk aku pribadi. Gitu. Jadi menantang diri sendiri untuk ya jadi back office juga sekalian jadi produser juga. Akhirnya berlanjut pindah lagi ke radio keluarga segmen yang lain. Sempat jadi music director juga, produser juga sama di audio produksi gitu. Sempat terakhir di tahun 2025 ini sih Mbak, akhirnya udah jadi ex anak radio. Sekarang jadi voice over. Iya baru tahun kemarin.
0: Wow, itu
1: baru banget.
0: Kayaknya kita mengalami fase yang sama tuh Mbak Dita, pernah
1: memutuskan
0: untuk meninggalkan pekerjaan yang kita cintai sebenarnya tapi karena prioritas tertentu dan alasan tertentu tentunya.
1: Iya.
0: Memang ya.
1: Ah, iya benar.
0: Harus memilih ya kan Mbak Dita ya.
1: Iya, kita enggak bisa milih dua-duanya gitu kan ya. Akhirnya ya
0: tuh.
1: Begitu deh.
0: Iya, dengerin tuh sobat Prama Suara. Kalau kamu sekarang masih galau antara A, B, C, kamu harus tentukan prioritasnya yang mana karena kita enggak bisa menjalani tanggung jawab apalagi ya Mbak Dita ya secara bersamaan. Kewalahan sih, kita manusia biasa gitu.
1: Betul. Harus ada yang diprioritaskan dan harus ada yang dikorbankan juga sih.
0: Betul.
1: Kan hidup itu pilihan ya.
0: Ya, betul sekali. Dan kita selalu
1: berhadapan
0: dengan itu ya kan Mbak Dita ya. Oke, menarik nih Mbak Dita. Dari awalnya berarti Mbak Dita nge-MC ya, baru kemudian sih
1: nge-MC.
0: Radio.
1: Ya.
0: Terus ke
1: nge-MC ada kesempatan
0: sekarang. Wow.
1: Yes.
0: Oke, berikan banyak semangat dan suntikan buatku dan juga teman-teman sobat Prama Suara di rumah yang lagi dengar. Apa sih VO Talent itu? Mungkin dari dasar dulu deh Mbak Dita.
1: Iya, oke. Jadi VO talent itu mudahnya adalah pengisi suara ya. VO talent itu kalau misal teman-teman atau Mbak Nurul tahu, pasti tahu lah ya, lihat TV, terus habis itu ada iklan, ada suaranya. Nah, itu yang ngisi suaranya adalah VO talent.
0: Oh, oke.
1: Gitu, radio-radio kan pasti ada iklannya. Nah, yang ngisi iklannya itu VO talent namanya, gitu.
0: Oke, jadi orang
1: Yes.
0: yang mengisi suara untuk sebuah footage
1: Betul.
0: radio gitu ya. Mungkin kayak
1: Yes.
0: iklan atau apa gitu ya, Mbak Dita ya.
1: Iklan, insert, terus bumper, bridge, segala macem. Nah, itu VO talent namanya. Kalau kita penyiar kan waktu kita siaran disebutnya
0: Betul,
1: penyiar
0: betul.
1: gitu, kan
0: Yes,
1: ya Mbak. Nah, kalau udah off mic, kita ngisi yang lain-lain, perintilan lain-lain, nah itu ganti deh namanya VO talent sekarang gitu.
0: Kalau VO talent itu berarti nggak langsung gitu ya, kita rekaman gitu
1: Iya.
0: ya Mbak Dita ya.
1: Tapi ada juga loh yang langsung live live gitu Mbak. Biasanya
0: Oh,
1: tuh
0: oke.
1: di event-event ya, selamat datang bla bla bla bla. Nah,
0: Oh,
1: itu tuh kan
0: iya. Betul, betul, betul,
1: itu
0: betul, betul, betul.
1: biasanya
0: Presenter
1: itu ya ada yang
0: live.
1: rekaman. Ada
0: Oke.
1: yang rekaman, ada yang langsung live di tempat gitu
0: Oke,
1: Mbak
0: nice.
1: Nurul.
0: Menarik sekali ya. Dan itu ini
1: Iya.
0: meeting nggak tuh?
1: Gak apa-apa, aku juga belibet kok kadang kalau pas siaran
0: Iya,
1: itu
0: iya.
1: berarti berarti tanda kalau kita lagi live gitu kan,
0: Yes,
1: natural
0: betul.
1: aja.
0: No edit, no cut ya, Sob ya. Kamu
1: No
0: sudah
1: edit, no
0: menyaksikan
1: cut.
0: kita live gitu ya.
1: Iya dong, penyiar juga manusia kan Mbak, pasti
0: Iya,
1: ada
0: betul.
1: luput-luputnya kan.
0: Betul. Tapi kita tetap
1: Yes.
0: profesional dan semaksimal mungkin ya, Mbak Dita, kalau jadi penyiar
1: Iya.
0: ya. Harus selalu.
1: Nah, itu tuh Mbak, dari kita menyikapi, kita belibet nih, aduh gimana ya, kan orang-orang kan lihat penyiar tuh kalau ngomong nggak boleh salah, kata
0: Iya.
1: siapa, kita juga sering salah kok, justru salah itu mahal loh kalau di studio tuh.
0: Betul, kita tidak bisa
1: Banyak nilainya.
0: sempurna gitu ya, Mbak Dita ya.
1: Betul. Mbak Nurul tuh
0: Oke.
1: dari tahun berapa sih
0: Apanya?
1: siaran kemarin? Tahun-tahun ini atau tahun 2025?
0: Tahun ini dan bulan ini.
1: Tadi oh oke. Okay. Iya kan kita pertama apa
0: Yes.
1: Terakhir ketemu kan masih ngajar gitu ya Mbak
0: Iya,
1: Nurul ya.
0: betul. Iya,
1: Ya
0: baru banget.
1: Allah,
0: Makanya aku
1: happy ya.
0: happy sekali, Mbak Dita, karena menjadi penyiar radio itu adalah salah satu mimpiku di masa kecil. Disclaimer nih,
1: Oh,
0: sobat
1: sama.
0: Pramesuara.
1: Iya.
0: Iya kan, kayak kita hobi ngomong, hobi cuap-cuap gitu ya, Mbak Dita. Kemudian, duh, kalau dulu kan kita gambarannya tuh kayak, oh kalau hobi ngomong tuh ya jadi penyiar gitu nggak sih?
1: Iya, betul,
0: Nah, dan
1: betul.
0: ternyata dikasih jalannya sekarang, makanya aku excited dan happy banget ya.
1: Udah rezekinya berarti jalannya di tahun ini.
0: Iya, betul.
1: Semangat ya, Mbak Nurul ya, masih
0: Yes.
1: banyak hal yang harus dilalui.
0: Kayak baru baru Mbak Dita udah mentas, aku lagi nyemplung gitu, Mbak. Ibaratnya
1: Oh,
0: kayak gitu ya.
1: nggak ada kata terlambat kok, beneran
0: Iya,
1: asli. Di
0: betul betul betul.
1: radio tuh ilmunya banyak banget Mbak, asli.
0: Iya betul.
1: Mau nyemplung kapan pun tuh pasti bisa bisa ngikutin belajar gitu loh.
0: Yang penting kita mau belajar ya, ada kemauan untuk upgrade gitu ya, Mbak Mbak Dita
1: Yes.
0: ya.
1: Iya, betul. Terus
0: Oke.
1: akhirnya resign tadi, ya ini bisa nerusin jadi VO talent gitu kan, sama-sama pakai suara juga kan
0: Iya,
1: kerjanya.
0: menarik. Jadi sekarang emang lebih fokusnya ke VO talent ya, Mbak Mbak Dita ya. Nah, ini kan bisa diartikan kalau ternyata menjadi seorang insan radio itu juga akan membuka peluang-peluang yang lain, ya nggak sih, Mbak Dita?
1: Iya.
0: Iya
1: Betul.
0: kan?
1: Oh, banyak
0: Betul.
1: banget Mbak peluang yang terbuka tuh bukan hanya jadi siaran. Jadi biasanya nih teman-temanku yang jadi part-timer di radio itu di luar pas dia di luar siaran tuh biasanya jadi MC ya kan, jadi presenter, terus jadi public speaker juga, jadi VO talent. Bahkan ada yang setelah resign dari radio untuk memutuskan gak jadi penyiar radio lagi, diterima di tempat kerja yang lain, itu akhirnya kecakapan berbicaranya tuh udah mulai terlatih gitu loh Mbak Nurul.
0: Exactly,
1: Ya,
0: betul
1: akhirnya
0: sekali.
1: nambah value kan akhirnya gitu. gitu.
0: Jadi bisa dibilang ini ya Mbak Dita ya, di radio itu Mbak Dita juga belajar banyak sekali ya, tidak hanya
1: banyak banget.
0: Iya kan, tidak hanya penyampaian ketika siaran, tapi juga public speaking, kemudian VO juga, terus koneksi juga ya nggak sih Mbak Dita?
1: Oh itu mahal banget sih harganya. Nggak bisa diuangkan itu Mbak, bener deh.
0: Betul.
1: Ketemu banyak orang, terus kita kenalan sebagai produser, sebagai penyiar gitu kan. One day pasti kita akan butuh ya koneksi-koneksi itu. Entah untuk berkolaborasi atau untuk kerjasama yang lain gitu. Pasti akan butuh gitu. Dan itu salah satu hal yang aku syukuri sih. Jadi insan, pernah menjadi insan radio. Akhirnya tahu berbagai macam orang, tipenya orang, kenal sama banyak orang. Ya, sampai sekarang kontaknya kita masih saling save nih.
0: Karena kayaknya Mbak Dita juga ada orangnya yang engage gitu ya, masih menjaga iya kan, masih menjaga komunikasi dengan orang yang tidak
1: secara alhamdulillah langsung,
0: gitu ya.
1: Termasuk sama Mbak Nurul juga kan?
0: Iya, makanya aku sempat mau ngubungin Mbak Dita ngobrolin seputar radio. Nyambung enggak ya? Maksudnya ganggu.
1: Nyambung
0: ya,
1: dong.
0: Gitu. Agak enggak enak tapi
1: enggak.
0: Ternyata sangat welcome sekali, dan itu memang juga
1: terlatih
0: dari kita di dunia radio ya Mbak Dita ya, kayak
1: kita merespon
0: orang apa segala macam itu kan juga bagian dari latihan gitu ya.
1: Iya, benar. Benar. Sama
0: itu.
1: Ini juga sih Mbak, kita tuh kan kalau lagi bad mood kan kita gak bisa dong ya, kita bad mood terus orang lain harus mengerti kita yang lagi bad mood gitu kan. Siapa lo gitu kan. Itu di radio kita sangat-sangat belajar itu, karena kan walaupun kita habis berantem, bad mood segala macam, kalau udah waktunya siaran ya udah harus smiling voice-nya muncul, melupakan segala tetek bengek yang barusan kita alami gitu.
0: Yes, dan sejujurnya Mbak Dita, aku hari itu sebenarnya capek banget ya, karena aku beberapa hari ini tuh kurang tidur, terus tadi malam aja
1: tidur.
0: Tapi aku selalu berusaha untuk excited karena
1: Bukan
0: keterpaksaan ya Mbak Dita ya, tapi emang kita merasa aku harus menularkan vibes yang positif gitu, harus happy.
1: Iya, tapi gak kedengeran kalau Mbak Nurul lagi capek.
0: Oh iya ya, tapi nanti kalau sudah kalau lagi puter lagu kayak langsung gitu.
1: Akhirnya udah beres
0: kan?
1: Gitu ya. Iya
0: kan? Relate ya.
1: Relate banget. Okay, itu kalau buat kita sih ya, yang udah sempet capek beberapa waktu terakhir, apalagi ada agenda terus kita harus siaran, waktu jeda pemutaran lagu tuh bisa kita pakai buat istirahat sebenarnya ya kan.
0: Tapi
1: itu emang, kita curi-curi waktu.
0: Nah, tapi Mbak Dita emang bisa istirahat di tengah-tengah siaran? Pernah?
1: Paling enggak tuh untuk ngelamun aja Mbak, kadang-kadang kita butuh hanya sekedar ngelamun aja gitu.
0: Yes, aku sangat relate sekali dengan, apalagi untuk aku yang masih baru ya Mbak Dita ya. Jadi kayak aku
1: adaptasi.
0: Kayak bayangin ya, aku siaran tuh kan dari jam 8 sampai jam 12 nanti. Itu bener-bener aku gak meninggalkan tempat dudukku loh Mbak. Kayak nanti bacain komen, terus nanti ada yang request lagu, belum nanti konfirm,
1: nyiapin lagu,
0: narasumber, terus nyiapin habis ini topnya ngebahas apa. Tapi itu seru, aku senang.
1: I feel you kok Mbak, I feel you kok.
0: Iya kan?
1: Yes.
0: Sangat relate.
1: Iya. Kalau ada jam request, memang nggak bisa istirahat kitanya. Tapi biasanya kan ada program-program yang nggak melayani request gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, nggak open request itu bisa kita buat ngelamun aja. Kalau pas kita lagi capek itu udah membantu sekali sih buat kita gitu.
0: Yes. At least kita inhale, exhale sejenak aja.
1: Yes.
0: Langsung balikin ya kayak 103 ngomong gitu. Padahal tadinya.
1: Padahal tadinya capek banget kan.
0: Iya, ya Allah, seru sekali kita hari ini ya.
1: Sampai, aku udah bilang sama Mbak kan.
0: Sampai ada yang komen nih Mbak di WA. Mbak seru kenapa banget
1: tuh
0: dengerin obrolannya tuh, enggak aku cek dulu ya.
1: Kita kan emang rumpi ya.
0: Iya, kayaknya kapan-kapan kita bisa main ke studio sini deh Mbak Dita ya, nanti kita ngobrol lebih banyak.
1: Oh iya bisa
0: gitu
1: di
0: ya.
1: Bentar, Prames Suara itu di Lamongan?
0: Yes, di Lamongan.
1: Iya, betul ya. Oke.
0: Okay.
1: Iya, nanti kalau pas aku ke sana.
0: Oh, nanti kita agendakan. Oke, Mbak Dita, sepertinya harus kita cibukan dulu ya. Duh, padahal lagi ngobrolnya ya.
1: Udah 15 menit, Mbak.
0: Tuh, 15 menit enggak
1: durasi.
0: Katanya 5 menit.
1: Aku udah bilang sama Mbak kemarin kan, 10 menit betul, kayaknya kurang Mbak.
0: Yes,
1: gitu.
0: Betul.
1: Siapin iklannya deh, buruan.
0: Mbak Dita.
1: Oke.
0: Nanti kapan?
1: Iya, terima kasih.
0: Ya. Terima kasih.
1: Oke, ditunggu. Terima kasih Mbak Nurul.
0: Oke,
1: bye.
0: Dadah.
1: Dah.
0: Aduh, kalau udah ngobrol tuh emang seru ya kalau misalnya kita ketemu teman-teman yang sudah sefrekuensi dan nyambung gitu ya, bisa ngobrolin apa aja. By the way, disclaimer, aku ketemu Mbak Dita ini baru sekali ya, sangat-sangat sekali. Cuman sekali doang tapi kayak bisa engage. Nah, ini salah satunya didapatkan ya karena kita terbiasa kalau di radio itu kan ngadepin banyak orang, kemudian ketemu dengan macam-macam orang yang mungkin berbeda dari kita sifatnya, kebiasaannya plus segala macam, jadi kita juga menyesuaikan. Tuh sampai kata Bu Janah tadi sempat ada yang WA nih, sempat Prame Suara Mbak Nurul. Dengernya seru banget. Terima kasih banyak ilmunya juga. Oke, nanti kita masih bakalan balik lagi tentunya ya Sofia. Ini aku mau puterin satu lagu. Ini tadi requestan dari Bu Paras yang ada di Pemalang. Jauh banget ya. Ini pasti dengernya dari Express Radio sih. Oke, kita putar satu lagu Daddy dari Coldplay.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: Music and information. Prames Suara.
4: Oke, 103,9 FM Music Hit and Information. Wow, tadi sudah ada dua lagu ya dari Coldplay yang judulnya Daddy, sama ada satu lagu dari Indonesia ya, salah satu penyanyi solo jebolan salah satu idol di Indonesia, ada Citra Scholastica. Kalau lagu Citra Scholastica sih aku masih familiar ya, masih mendengarkan itu gitu pada masaku ya. Kayak lagu ini hits banget tau gak sih Sob, waktu itu kayak karena warna musiknya itu lain gitu ya daripada musik yang lain gitu, kayak ketika kulihat kau bersama dia, itu enjoy banget gitu ya dengernya kalau dulu sambil ngerjakan tugas kuliah kalau gak salah ya, zaman-zaman itu ya, itu bisa bikin moodnya kayak chill gitu ya, apalagi suaranya Citra ini menurut aku juga unik ya. Tapi aku gak tahu nih apakah aku tidak update ya, ada gak sih lagunya Citra Scholastica? Coba nanti kamu kasih info ke aku deh, siapa tahu mungkin Sobat Prames Suara tahu update-nya, apakah mungkin dia punya lagu baru yang hits. Oke, nanti aku bakal cek juga. Dan kamu tentunya masih bisa banget buat bergabung di siaran aku, karena nanti aku masih bakalan nemenin kamu sampai pukul 12 siang ya Sob ya. Kamu jangan kemana-mana, karena habis ini nanti kita masih ngobrolin seputar radio, seputar nostalgia juga, terus juga seputar persiapan untuk Lamongan Night Carnival nanti malam. Kamu biasanya dengerin radio sambil ngapain? Nah, kamu bisa jawab di WA kita di 081 2302 1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, masih balik sama aku tentunya Sob di 103,9 FM, Music Hits and Information. Wow, tadi satu buah lagu ya dari Fagetos, Kehadiranmu ya. Oke, tadi request dari Kak siapa tadi ya, Kak Hamida di Lampungnya. Terima kasih ya Kak Hamida. Nanti bakalan aku puterin juga Sob requestan-requestan kamu. Tapi sabar ya, ini lumayan ada beberapa juga yang ngantri ya. Ada Kak siapa tadi ya, aku cek dulu ya. Nanti pokoknya kamu stay tune aja di sini karena aku bakalan puterin requestan-requestan kamu, apalagi yang nostalgia ya, karena spesial untuk hari ini kita bakalan ngebahas seputar radio nostalgia dan juga Lamongan Night Carnival gitu. Dan nanti aku bakalan terhubung juga dengan salah satu penanggung jawab acara Lamongan Night Carnival nanti malam ya Sob ya. Kamu jangan kemana-mana juga supaya nanti kamu juga tahu, atau mungkin ada yang mau kamu tanyain, boleh ke WA kita di 081238021039. Pokoknya kamu stay tune dan simak aja. Nanti kamu boleh tuh tanya misalnya, Pak nanti malam kebetulan bapak-bapak ya ini yang nanti akan aku hubungi. Nanti kamu bisa tanyain seputar gimana persiapan untuk nanti malam, parkirnya di mana mungkin. Boleh nanti kamu bergabung aja di WA kita ya. Nanti aku bakalan ngobrol sama beliau langsung buat ngecek dan buat apa ya, memantau persiapan untuk acara Mega Carnival nanti malam. Karena ini adalah salah satu acara yang ditunggu-tunggu sekali ya oleh Sobat Prameswara semuanya ya. Atau mungkin kamu cerita pengalaman kamu nonton atau hadir di acara ini, boleh banget juga. Dan seperti biasa tadi ya, aku udah sampein juga, kamu harus bergabung di WA kita buat ngebahas seputar radio, nostalgia dan juga persiapan Lamongan Night Carnival. Biasanya kamu dengerin radio sambil ngapain? Nah, tuh bisa dijawab di WA kita. Tadi ada yang sambil beberes rumah, ada yang weekendnya ditemenin gombal-gombal gitu ya. Ini mak-mak banget ya, mak-mak yang berjuang muda dan masih eksis untuk mendengarkan radio. Terima kasih loh untuk seluruh Sobat Prameswara dimanapun kamu berada. Apalagi ini hari radio ya, aku pribadi sangat mengapresiasi buat teman-teman yang masih setia buat dengerin radio. Karena di radio tuh kita gak cuma dengerin lagu, tapi kita juga bisa request, kita juga bisa update info juga ya di seputaran lokal, nasional, bahkan internasional. So tetap stay tune, nanti aku bakalan balik lagi tentunya di 103,9.

0: Hanyalah dia. Wow, satu buah lagu tadi ya dari Irwansyah. Wow, menarik sekali ya. Kamu ada yang tahu lagu ini gak sih Sob? Ternyata lagu ini tuh masih sangat relate juga ya dengan anak muda ya. Yang anak-anak Gen Z, walaupun lagu ini sudah rilis berapa tahun lalu ya, di era film Heart ya, salah satu soundtrack dari film Heart yang happening banget ya Sob waktu itu ya, itu kalau gak salah di tahun 2009-2008 mungkin ya. Nah itu seru banget sih. Oke, kita masih balik lagi tentunya ya Sob ya. Aku bakalan nemenin kamu nanti sampai jam 12. Kali ini aku mau terhubung dulu nih dengan salah satu narasumber kita buat ngomongin seputar persiapan Lamongan Night Carnival. Kita nanti akan terhubung dengan Bapak. Selamat siang Bapak Purnomo. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi setengah siang.
0: Oh iya, betul. Oke, Bapak sebelumnya terima kasih ya sudah menyediakan waktu untuk berbincang pagi ini dengan Sobat Pramuswara.
1: Iya, sama-sama. Terima kasih juga.
0: Oke, Pak Purnomo mungkin kita bakalan ngobrol, tadi kan kita sudah membahas ini nih Pak, seputar persiapan Lamongan Night Carnival ya, yang nanti malam ya Bapak dilaksanakan ya di Lamongan.
1: Nggih, insya Allah nggih Mbak, nanti malam.
0: Wah, sudah mulai berasa ininya, no, Bapak, nanti gimana ya, apa ya gitu loh, biasanya kalau kita jadi penanggung jawab acara tuh kan ada perasaan-perasaan gitu nggih Pak nggih.
1: Betul sekali. Okay. Ada rasa deg-deg-deg-dernya Mbak ya.
0: Iya betul. Kayak pengennya pasti memberikan yang terbaik gitu ya Pak. Tapi kadang ya kita tidak bisa memuaskan semuanya, ngoten nggih Pak.
1: Iya betul sekali Mbak.
0: Oke. Okay. Baik. Yeah, Bapak mungkin bisa nggih pripun?
1: Pripun nggih, monggo lanjut.
0: Oke. Mungkin Bapak bisa diceritakan nih persiapannya sejauh ini seperti apa nih Bapak untuk acara nanti malam.
1: Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Mm-hmm. Selamat siang. Salam sejahtera Sobat Prameswara.
0: Betul sekali.
1: Mohon izin, perkenalkan nama saya Purnomo. Mm-hmm. Dari Dinas Kebudayaan Pemuda dan Pariwisata Kabupaten Lamongan. Mm-hmm. Terkait dengan persiapan rencana event nanti malam Mbak ya.
0: Betul.
1: Alhamdulillah sampai saat ini persiapannya insya Allah sudah mendekati pelaksanaan sehingga iya, insya Allah aman, lancar dan terkendali insya Allah.
0: Amin. Ini sebenarnya menjadi doa dari seluruh warga Lamongan juga nggih Bapak nggih.
1: Nggih, betul.
0: Oke, mungkin bisa ini Bapak. Mungkin ini yang paling dasar dulu mungkin Pak. Mungkin di masyarakat kita ini masih banyak yang mungkin belum paham juga nih Pak, bedanya karnavalan dengan karnival gitu. Karena kalau karnavalan itu kan kemarin Agustus dar-dar sekali ya Pak, dari tingkat desa sampai kecamatan, kemudian di Kabupaten Lamongan sendiri juga gitu. Nah bedanya apa sih Pak karnaval dengan karnival ini? Mungkin itu bisa dibantu juga.
1: Pada dasarnya karnival dan karnaval itu sebenarnya sama lah, ya sama dikit-dikit beda. Mungkin kalau karnival itu mungkin lebih kepada kostum-kostumnya yang kostum-kostum karnival seperti itu. Namun kalau karnavalan itu mungkin kesan-kesan atau peserta-peserta yang sifatnya tradisional kalau di karnavalan di Lamongan ya. Seperti itu. Mungkin kalau karnival ini akan lebih apa nggih dari sisi kostumnya itu lebih megah sepertilah mungkin dari sisi ornamen-ornamennya, pernak-pernik, terus Mungkin di sisi koreografinya, mungkin di yang memakai baju karnival itu juga dengan sambil joget-joget, menari-menari dan
0: ada atraksinya betul. Wah, itu ya mungkin sobat Prameswara di rumah juga masih belum terlalu ini ya Bapak ya, ada yang mungkin masih bingung apa sih bedanya gitu. Jadi sudah dijelaskan tadi sama Pak Purnomo ya. Jadi kalau karnival itu lebih megah gitu ya Pak ya.
1: Insyaallah seperti itu.
0: Iya, jadi sayang banget kalau malam ini nggak hadir ya Pak ya, nggak turut di lokasi acara gitu ya Pak.
1: Sekali,
0: Jadi jangan sampai terlewat gitu ya.
1: Terlewat nanti.
0: Betul.
1: Hadir di rute yang telah ditentukan panitia.
0: Ngomongin soal rute nih Pak, kemarin kan saya juga membaca komentar-komentar di postingan IG ya Pak ya, yang terkait Lamongan Karnival ini. Ada beberapa komentar itu yang ngomong, kok rutenya sekarang makin sempit, itu lewat jalannya nggak jalan gede loh, kak yo tambah numpuk ikung kok ini nih apa penontonnya gitu Pak. Saya membaca ya Bapak, apakah juga membaca itu juga ya?
1: Nggih juga.
0: Iya ya.
1: Sebenarnya seperti itu Mbak, ya. Kronologinya ini sebenarnya dari awal itu panitia, teman-teman panitia, dan kita koordinasi dengan berbagai stakeholder lintas OPD, sudah beberapa kali kita mencari solusi untuk mendapatkan rute yang pas. Awalnya memang kita rencanakan kita finishnya di GOR gitu Mbak, karena di GOR saat ini ada kegiatan ekstranas dari MAN se-Indonesia, sehingga untuk menjadi finish itu tidak memungkinkan. Terus kalau kita tunda tanggal 13 itu ada Persela, Lamongan Perdana,
0: sehingga banyak pertimbangan.
1: Iya, terus rute yang pertama tahun kemarin kita evaluasi ternyata lewat jalan Sudrajat ini sangat numpuk sekali dan terlalu
0: pendek.
1: Dan yang paling kredit itu kalau yang rute kemarin itu di perempatan Pasar Sidoarjo, jadi aksesnya itu buntu. Yang dari selatan itu buntu sehingga macetnya sampai ke Namira sampai Kali Kapas ke sana. Nah untuk tahun ini kenapa kita akhirnya diputuskan oleh panitia untuk mengambil rute yang tengah, jalur tengah itu pertimbangannya nanti akses atau lalu lintas yang dari selatan itu yang jalur Sunan Derajat, ya jalur utama Lamongan Mantep itu masih bisa diakses oleh masyarakat umum, sehingga makanya ambil jalur yang tengah. Nanti dari selatan, dari Mantep itu nanti di perempatan Sidoarjo itu tidak boleh kanan, tidak boleh belok kanan. Itu jadi jalur yang di depannya LP, itu hanya dari timur saja untuk tanyakan gitu, sehingga aksesnya masih bisa lah nanti yang Lamongan agak Lamongan Belan utara masih ada akses, jalannya masih bisa insya Allah gitu.
0: Iya betul. Kebetulan
1: jadi gitu.
0: Kebetulan tahun lalu saya juga menyimak itu Pak, ke huru-harahan kemacetan itu ya. Itu Masya Allah numpuk sekali memang di perempatan Pasar Sidoarjo itu nggih Bapak. Sampai yang arah saya kan kebetulan rumah saya di area tikung nih Pak, otomatis kan melewati jalan itu ya. Dan memang saya waktu itu kebetulan sedang tidak di luar, tapi saya nyimak story teman-teman saya di WA gitu nggih. Itu macetnya Masya Allah mau ke Demangan Regensi ini loh Pak, dari perempatan itu mandek jegrek gitu katanya.
1: Betul. Wah eman-eman Mbak Jendain, berarti kemarin gak lihat ya.
0: Iya, yang kemarin saya berhalangan Bapak, karena kan ada anak kecil nge, jadi mempertimbangkan keselamatan dan kenyamanan anak-anak gitu. Semoga nanti malam bisa go ya Pak ya.
1: Itu Sunan Derajat di pertiga di perempatan sana itu wis jan mampet wis. Ndak iso ngalor, gak iso ngidul, gak iso ngitan, gak iso ngulon.
0: Nggih. Gak iso mingkat nggih Pak, lek jare wong Lamongan nggih.
1: Mudah-mudahan dengan peralihan rute ini nanti bisa mengurai lah.
0: Amin, amin, amin. Yang penting tetap harus tertib ya Pak ya, sebaik dari segi penonton maupun juga peserta acara nanti gitu nggih Bang ya.
1: Betul sekali nggih Mbak.
0: Oke. Bapak mungkin satu pesan-pesan ya untuk warga Lamongan atau mungkin yang dari luar Lamongan nih Pak, yang nanti malam berencana hadir gitu. Karena tadi ada yang on the way dari Gresik juga Pak, pengen pulang kampung gitu buat nonton acara nanti malam nih. Mungkin pesan-pesan yang bisa disampaikan Bapak.
1: Nggih, terima kasih. Monggo masyarakat Lamongan atau masyarakat sekitar Lamongan atau manapun luar Lamongan, monggo untuk hadir mirsani gelar LNC ya, Lamongan Night Karnaval 2026. Tetap kami mohon jaga keamanan, jaga ketertiban. Oke, jaga ketertiban. yang paling penting adalah ketertibannya agar nanti acara ini bisa berjalan dengan lancar. Oh, utamanya biasanya Mbak yang di sepanjang rute itu sepanjang rute itu kan biasanya penonton itu agak ngerangsek sehingga akses akses peserta ini agak tertutup sehingga kurang lancar. Meskipun untuk kali ini kita perbanyak panitia-panitia di seluruh rute itu, baik yang dari Kapol, dari Polres, dari Dishub, dari Pol PP, dan teman-teman di Disput Porapar dan dari Dinas Pendidikan, dari cabang Dinas Pendidikan, kita turunkan bersama untuk mengatur jalannya Karnival ini agar berjalan dengan lancar. Dan monggo seluruh masyarakat Lamongan atau masyarakat sekitar Lamongan, kabupaten terdekat.

0: Mbak. Jadi
1: Oke.
0: kerjasama dari seluruh pihak, Mbak, baik
1: Betul.
0: peserta, panitia, masyarakat umum harus bersama-sama menjaga ketertiban dan kelancarannya.
1: Iya, betul. Saling
0: Gitu.
1: bersinergi gitu nih, Pak, untuk mewujudkan Lamongan Night Carnival yang menghibur, yang bikin happy gitu nih, Pak, dan aman tertib tentunya. Oke, Pak Purnomo, terima kasih sekali lagi atas waktunya, Bapak. Mohon izin mengakhiri perbincangan kita malam ini ya. Sorry, malam ini enggak tuh. Siang ini,
0: Terima kasih
1: Bapak.
0: banyak. Maaf, jika
1: Siap.
0: ada hal yang kurang berkenan.
1: Sama-sama, Bapak. Terima kasih, Bapak. Selamat beraktivitas.
0: Matur nuwun.
1: Oke. Wow, aduh, aku hari ini agak belibet-belibet gitu ya, Sob ya. But it's okay, walaupun belibet, aku akan tetap menyampaikan informasi-informasi yang seru dan juga puterin lagu-lagu requestan kamu ya. Tadi kita sudah terhubung dengan Pak Purnomo. Nanti aku bakal bahas lebih lanjut lagi terkait obrolan kita dengan Pak Purnomo dan persiapan terbaru dari Lamongan Night Carnival. Pokoknya kamu stay tune aja. Aku punya satu lagu yang ikonik banget nih, terutama buat kamu ya mungkin. Milenial-milenial berjiwa muda ya. Kalau kamu dengerin lagu ini, yang kamu inget apa? Ini lagu K-pop yang usianya lumayan ya. Oke, aku bakalan puterin ada dari GTL My Legend. Selamat menikmati.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Yuhu, 103,9 FM Music Hits and Information. Masih balik lagi sama aku Sob sampai nanti pukul 12 ya, sekitar pukul 12 lah ya. Pokoknya kamu stay tune aja di sini ya, jangan kemana-mana. Aku udah puterin requestan-requestan kamu. Kalau kamu, kok laguku belum diputer ya, up aja ya chatnya ya. Kita masih ngomongin tadi seputaran radio, lagu-lagu nostalgia. Dan baru saja, tadi aku sudah menghubungi salah satu panitia penyelenggara untuk Lamongan Night Carnival nanti malam gitu ya Sob ya. Tadi kata Pak Purnomo kita ngebahas seputar seperti apa sih acaranya, kemegahannya udah disepil tuh sama Pak Purnomo ya. Jadi kamu harus datang tuh Sob nanti malam ya. Untuk rutenya memang tahun ini agak beda ya dari tahun kemarin. Karena kalau kata Pak Purnomo berdasarkan evaluasi tahun kemarin yang sempat apa ya, ada penumpukan penonton di titik, di tepatnya di perempatan Pasar Sidoharjo sehingga menimbulkan kemacetan ya Sob ya. Akhirnya sekarang rutenya dipindah di dalam kota aja, gak sampai keluar, sehingga nanti tidak mengganggu akses dari luar gitu ya. Harapannya sih seperti itu. Tapi ya kayak mau diatur sebagus apapun, dibikin rekayasa lalu lintas seoke apapun, balik lagi Sob, kamu sebagai orang yang nanti hadir di acara itu tetap harus jaga ketertiban ya, ingat itu. Terus jaga keamanan juga, saling menjagalah ya satu sama lain supaya acaranya nanti berjalannya tuh seru, menyenangkan, dan mendapatkan apa ya, pengalaman yang happy gitu loh. Enggak pulang-pulang tuh grundel, aduh ya apa sih iki, sumpek apa segala macam, ono sing iki pisan padu pisan gitu ya. Soalnya biasanya ada tuh yang kayak gitu, sop royoan ya, royoan aku sih nok ngarep gitu-gitu loh. Wow, itu bakalan hektik banget sih, tapi ya tetap kamu harus menjaga kestabilan acara itu ya, harus tetap menjaga keamanan dan minimal menjaga diri kamu sendirilah ya, jangan sampai terpancing kalau misalnya ada yang mulai ricuh-ricuh dan lain-lainnya gitu ya Sob ya. Oke, aku masih bakalan puterin requestan-requestan kamu tentunya. Kita masih ngobrolin lagu-lagu nostalgia dan juga radio, peran radio sekarang seperti apa. Nah, seperti tadi yang baru saja kita dengarkan ya, yang aku sampaikan Sob, bahwa radio itu juga menjadi salah satu apa ibaratnya kayak corongnya gitu ya dalam menginformasikan info-info lokal gitu. Seperti tadi aku menyampaikan ada Lamongan Night Carnival, terus tadi juga ada laporan CCTV juga, dan juga tadi ada berita nasional. Nah, ini membuktikan bahwa radio itu enggak cuman buat dengerin musik ya kan. Tapi kamu juga bisa mengakses informasi dan interaksi tentunya. Nah, ini ada satu teman lagi Sobat Peramai Suara di Jombang, namanya Kak Isma, yang sudah berinteraksi di WA 081230-21039. Request lagu mbak, boleh gak? Boleh dong Kak Isma. Apa nih lagu requestnya? Aku mau requestnya Drive bersama Bintang. Wow. Oke, langsung kita puter aja ya tanpa menunggu lama-lama. Drive bersama Bintang.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Pak Presiden, di Hari Radio Nasional ini, rakyat ingin didengar karena suara mereka yang menggerakkan Indonesia.
2: Halo Pak Prabowo, saya mungkin satu di antara sekian juta ibu yang ada di Indonesia yang mungkin juga punya kekhawatiran yang sama dan punya kegelisahan yang sama. Saya di rumah sudah mempersiapkan anak saya untuk menghadapi masa depannya kelak, untuk menghadapi kehidupannya nanti di masa depan. Saya membekali mereka dengan kejujuran, saya membekali mereka dengan tidak manipulatif, dan banyak yang kami siapkan sebagai orang tua untuk kedepannya, harapannya dia bisa hidup dengan aman, nyaman, dan makmur tentunya di negara sendiri. Tapi akhir-akhir ini jujur saya merasa sedih dan saya merasa harapan itu seperti terpupus. Harapan itu seperti hampir pudar gitu Bapak. Karena melihat kondisi Indonesia yang semakin hari membuat hati saya miris. Kita sedang menciptakan generasi emas kan Pak untuk masa depan.
3: Halo Bapak Presiden, saya ingin menyampaikan aspirasi yang tentunya aspirasi ini semoga didengar dan wajib didengar ya, apalagi di daerah kita, di sekitaran kita di Indonesia ini ya, di tepatnya di Banten, sedang terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau. Tentunya Bapak Presiden mohon segera memberikan tindakan, entah itu pemberian obat-obatan atau masker untuk teman-teman kita yang ada di sana. Dan tentunya keadaan ini sangat berdampak sekali di kawasan, di sekitar kita juga ya, karena mengganggu aktivitas masyarakat, bukan hanya masyarakat Banten, tapi juga masyarakat di sekitar Banten. Minta tolong dengan sangat Bapak Presiden ya, dan tolong untuk bergerak cepat dan jangan banyak berpikir, udah langsung aja terjun di sana dan dipantau terus, apalagi kebakaran yang ada di Kalimantan itu ya. Dan tolong segera diselesaikan semuanya dan jangan memperlambat dan memperumit.
4: Halo Bapak Presiden. Ya, aku tahu kalau misal program-programnya Bapak itu untuk kesejahteraan rakyat dalam tanda kutip. Pak, tapi coba soroti dong kasus MBG. Ya, dari sekian banyak kita udah tahu, udah konsumsi publik juga, kalau MBG itu dari positif dan negatifnya, dampaknya lebih banyak negatifnya, Pak. Apakah Bapak udah dengar kasus keracunan MBG di Sidoarjo? Apakah udah dengar kasus Fabiola yang kehilangan 70% memori otaknya karena makan MBG? Tapi bisa-bisanya Bapak masih dengan tenang nyampein kalau sakit perut karena makan MBG adalah sakit perut biasa. Pak, kita gak bodoh. Dan kita udah bisa berpikir ya. Kayaknya ini perlu banget buat disoroti. Mohonlah Pak, sebisa mungkin segera dicek. Kalau bisa, ditiadakan aja.
5: Saya di sini mewakili seluruh generasi muda di Indonesia akan menyampaikan sedikit suara saya dan mungkin suara generasi-generasi muda di Indonesia yang selama ini kami pendam. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kami adalah generasi yang pastinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa. Karena itu, kami berharap Indonesia memberikan ruang yang lebih luas bagi anak muda untuk belajar, berkarya, berinovasi, dan menyampaikan aspirasinya. Kami pastinya ingin pendidikan yang tidak hanya mengejar nilai, melainkan juga membentuk karakter kami, kreativitas, keterampilan, keberanian, dan pastinya hal-hal tersebut kami gunakan untuk menghadapi masa depan seperti itu. Kami juga berharap setiap anak muda dimanapun mereka berada memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih cita-citanya. Kami tidak hanya ingin menjadi penonton perubahan, kami juga ingin menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Semoga suara generasi muda hari ini dapat menjadi pertimbangan untuk membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan berpihak pada masa depan generasinya.
6: Teruntuk Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya selaku masyarakat merasa prihatin atas lambatnya penanganan bencana yang ada di Indonesia. Contohnya seperti erupsi anak Gunung Krakatau yang ada di Selat Sunda, di mana masyarakat yang terdampak oleh abu vulkanik dari Gunung Krakatau sampai sekarang masih kekurangan akan bantuan dari kepemerintahan. baik dari logistik dan juga evakuasi. Saya berharap kepada Bapak Presiden selaku kepala negara yang ada di Indonesia bersikap tegas dan juga mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam penanganan bencana yang ada di Indonesia.
7: Pesan saya buat Bapak Presiden, semoga Bapak membenarkan sistem hukum di Indonesia. Semoga sistem hukum berlaku adil buat semua orang, tidak memandang bulu, entah dari kalangan atas atau kalangan bawah. Karena saya rasa sampai saat ini terkadang sistem hukum di Indonesia masih saja menguntungkan orang-orang tertentu. Jadi semoga Bapak memperbaiki sistemnya, karena kalau sistem hukum Indonesia sudah adil, sudah tegak ya, saya rasa koruptor-koruptor di sana bakal berkurang. Tapi kalau sistem hukum di Indonesia masih saja menguntungkan beberapa pihak, maka koruptor akan terus berlanjut. Semoga Bapak mendengarkan dan bisa memperbaiki sistem hukum yang ada di Indonesia.
8: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
9: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
8: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
10: 103,9 FM Prames Suara.
11: Guys, itu Mohan ya?
12: Hai guys.
11: Ya ampun, dia kesini loh.
13: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
11: Iya benar.
13: Spill dong.
12: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
11: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
12: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
11: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
12: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
13: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
12: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
11: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
13: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
12: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
10: 103,9 FM Prames Suara.
14: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
15: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
16: Hai.
15: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
17: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
16: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
15: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
17: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
15: Oh ya? Terus-terus?
16: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
17: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
15: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
17: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
15: Gampang
17: Baby Happy
15: ya?
17: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
15: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
17: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
10: Prames Suara 103,9 FM.

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Oke, masih balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information. Oke, itu ya Sob ya. Jadi kalau misalnya kamu punya keluhan-keluhan atau punya laporan-laporan yang pengen kamu sampaikan seputar apa yang kurang berkenan di sekitar kamu gitu ya Sob ya. Mungkin terkait pelayanan publik atau mungkin kondisi jalan yang gimana-gimana, atau mungkin sampah yang numpuk yang gak kunjung diangkut, misalnya kamu bisa laporan ke WA kita Prameswara di 081-2302-1039. Jadi kamu boleh menyampaikan aspirasi kamu, keluh kesah kamu ya sebagai warga Lamongan gitu ya. Jangan ragu, nanti kita akan coba untuk menjadikan jembatan gitu ya, jadi jembatan antara kamu dengan pihak-pihak yang terkait. Makanya kamu jangan ragu buat kirim laporan kamu ke sini gitu ya. Yang penting real ya, kalau perlu sertakan video atau apa yang mendukung dari laporan kamu gitu ya Sob ya. Nah, selain kamu bisa laporan sebagai warga Lamongan untuk ketertiban dan kenyamanan tempat tinggal kamu di segmen laporan warga, kamu juga bisa bikin video untuk aspirasi yang lebih tinggi, yaitu ke Bapak Presiden. Jadi selama peringatan Hari Radio ya Sob ya, Prameswara menyediakan wadah buat kamu mengirim aspirasi terkait apa yang pengen kamu sampaikan gitu ya, atau mungkin bahasa gampangnya unek-unek gitulah ya, ke siapa? Ke Bapak Presiden kita gitu ya. Jadi spesial untuk persiapan Hari Radio, persiapan peringatan, aduh. Dalam rangka memeriahkan Hari Radio ya, Prameswara memberikan wadah itu. Jadi kamu tinggal, gampang kok, tinggal kirim aja video kamu yang bentuknya landscape dengan durasi maksimal 1 menit, atau mungkin kamu pengen voice note aja boleh di WA kita Prameswara di 081-2302-1039. Oke, masih ada waktu buat muterin request-request lagu ya. Ini aku udah punya dari Kak Dian Eka Lamongan. Oke, Kak Dian Eka dari Lamongan, singkat, padat, dan jelas ya. Requestnya, kamu request If You Are Not The One dari Daniel Bedingfield. Oke, mari kita putar lagunya. Request dari KEK, selamat menikmati.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Selamat pagi Sobat Prameswara. Kali ini di Pojok Pintar barengan sama aku Shirley, yang temennya Shirley nggak sendirian, ditemani oleh Kak
2: Kenza.
1: Nah, Kak Kenza ini merupakan salah satu pasukan ke-8 Paskibraka Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Nah, terkait nanti kisahnya seperti apa dan kisah perjalanannya yang tentunya banyak sekali tantangan, haru dan senang tentunya, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Dan langsung aja, bisa perkenalkan diri dulu Kak, silakan.
2: Oke, Sobat Prameswara, aku Kenza, aku pengibaran itu masuk pasukan 45, penurunan pasukan 8, dan aku sebagai guru res Pasprov Jatim 2026.
1: Oke, ngomong-ngomong soal blurah nih, kan dari teman-teman juga pasti banyak yang nggak tahu ya, blurah itu apa sih Kak, mungkin bisa dijelaskan?
2: Blurah itu kayak ketua OSIS kalau di sekolah ya Sobat. Blurah itu sebagai, blurah Pak Lurah itu sebagai pemimpin di Paskibraka. Jadi Paskibraka itu nggak hanya tentang baris berbaris. Jadi kita sebagai Pak Lurah Bulurah bisa mengatur warganya untuk gimana sih caranya disiplin dan lain-lain.
1: Oke, baik. Jadi lebih ke bagian koordinasi ya. Jadi lebih ke biar teman-teman ini lebih ke terarah aja ya, biar mudah.
2: Benar,
1: untuk
2: Kak.
1: Ini dilatih ininya juga ya, untuk konsentrasinya juga dan kesiapan mereka terkait. Intinya harus satu suara lah ya, jadi kalau banyak yang ngasih tahu kan pasti bingung mereka fokusnya kemana, Ma. Nah, maka dari itu adanya Bulurah dan Pak Lurah ini mempermudah jalannya setiap kegiatan di Paskibra, betul kan Kak?
2: Iya, benar.
1: Oke, pertanyaan kedua nih Kak Kenza ya, terkait persiapan fisik dan mental tentunya itu sangat penting ya, poin penting sekali ya, terkait persiapan fisiknya, mentalnya, kalau Kak Kenza sendiri dalam menuju titik ini ya, di provinsi ini, membutuhkan waktu berapa lama?
2: Kalau aku itu udah dari kecil sih Kak, kalau menyiapin fisik, soalnya aku juga atlet. Jadi kalau soal fisik, aku gak kaget lagi.
1: Betul.
2: Tapi kalau soal PBB, itu kayak masih semi berjalan dengan menyeimbangkan sama teman-teman gitu.
1: Oke, betul banget. Lah pasti terkait hal itu, setiap latihan pasti ada kendalanya lah ya, apalagi kalau latihannya kan nggak adem-adem di tempat adem, apalagi latihannya di tempat panas yang tentunya membutuhkan kekuatan fisik yang sangat ini banget ya, sangat menguras tenaga ya. Jadi kalau boleh kita boleh tahu nih Kak Kenzan sendiri dalam latihannya itu satu minggu berapa kali ya kalau kita boleh tahu?
2: Kalau kita di kabupaten itu latihannya tuh dari berapa ya, pokoknya setiap hari, enggak ada satu minggu, kayak satu minggu sekali enggak ada. Tapi di kabupaten itu satu hari itu satu kali. Tapi kalau kita di provinsi, satu harinya kita latihan itu tiga kali.
1: Oke, tiga kali ya. Jadi biasanya dari pagi sampai sore atau sampai malam?
2: Karena aku pasukan 8, jadi pagi, siang ke sore, terus malam juga ada latihan lagi.
1: Oke, baik. Pastinya dalam momen latihan itu sukanya pas malam ya, karena panas,
2: adem,
1: adem ya. Jadi stamina lebih terjaga juga kan. Bener. Ya. Oke. Kita di sisi pertanyaan yang lain nih Sob. Nah, terkait persiapan fisik dan mental yang tadi udah dijelaskan, tentunya peran keluarga dalam titik keberhasilan seorang Kak Kenza tentunya sangat menjadi poin utama dalam semangat ya Kak ya. Mungkin bisa diceritakan dari peran keluarganya sendiri, keluarga Kakak gimana, seperti apa?
2: Keluarga aku tuh kayak mendukung banget Kak. Jadi sebenarnya masalah sepele nih, sepatu pantofel. Aku tuh sebenarnya nggak suka sepatu yang ribet.
1: Betul.
2: Aku malah pakai flat shoes sama sepatu sporty gitu. Kalau pantofel kan susahnya tuh di kaitannya gitu. Jadi kayak ya itu tuh langsung dibeliin gitu loh, kayak disupport, ayo kamu bisa, terus PBB itu seniorku tuh langsung kayak belajarin aku gimana sih cara PBB yang benar gitu Kak.
1: Oke, oke. Jadi terkait PBB-nya, terkait apa yang dipakai, sedangkan atletnya lebih, mungkin lebih santai ya, kalau paskib kan lebih rapi ya.
2: Iya benar, benar.
1: Beberapa kali lipat lebih rapi dibandingkan atlet sih kalau menurut aku ya.
2: Iya benar.
1: Jadi walaupun dalam hijab aja udah nggak boleh ini kan, nggak boleh apa kayak
2: iya,
1: pendek
2: ya, kelipet gitu.
1: Juga nggak boleh ya, apalagi dalam postur kita berdiri duduk aja kita ada ininya lagi, ada apa standarnya, betul, ada standarnya tersendiri. Oke, baik. Sangat menarik ya. Itu kalau dari peran keluarga. Kalau dari peran teman-teman sendiri nih, entah itu dari teman sekolah, mungkin bisa diceritakan, dan juga teman-teman di provinsi juga bisa diceritakan. Gak?
2: Teman-temanku di sekolah itu ya, Kak, kayak support banget.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Okay. Aku pas bilang, masa sih aku bisa lolos paskibraka kabupaten, itu baru kabupaten. Soalnya aku tuh kan nggak punya potensi di basic di PBB. Nah, temanku itu langsung ngajak ke lihat langsung.
1: Okay.
2: Lihat langsung latihan paskib di salah satu sekolah yang ada di Lamongan. Nah, aku kayak, oh gini ya caranya PBB, gini ya caranya langkah tegap yang benar, jalan di tempat yang benar. Kayak, oh gini ya caranya, cara menjiwa perasaan dan menyamakan satu sama yang lain.
1: Oke, baik. Terkait makna kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan, menurut Kak Kenza sendiri apa, Kak?
2: Kalau kedisiplinan itu mesti perorangan ya, Kak, ya?
1: Iya.
2: Kalau kita perorangan sendiri malas, nggak mungkin kita bisa membangun jiwa perasaan satu sama lain.
1: Betul.
2: Apalagi kalau kita, saya sendiri sebagai bulura, itu malah mencontohkan gimana sih caranya disiplin bertanggung jawab ke warga-warganya.
1: Betul. Dalam sisi ini tingkat keegoisan pribadi juga harus diturunkan. Siap. Ya, karena seorang paskibra juga nggak mentingin dia sendiri tapi pasukannya, apalagi seorang bulurah dan pak lurah. Itu dari pengalaman teman-teman atau pengalamanku sendiri juga, temanku dulu itu jadi bulurah pak lurah juga berat menurutku, ya. Berat, walaupun terlihat cuma ngatur-ngatur aja, tapi tanggung jawabnya nggak semudah yang dilihat sama kita loh, gitu loh. Jadi dibandingkan dia mentingin dirinya sendiri, mentingin juga pasukan yang lain tentunya ya. Dan untuk di momen terakhir ini ya, Kak, berikan pesan dan kesan Kak Kenza selama mengikuti paskibra pemprov ini ya, untuk teman-teman kita di luar sana, barangkali banyak yang berkeinginan di titik ini, di titiknya Kak Kenza, apalagi banyak yang pengen jadi pembawa baki tentunya. Pasti itu menjadi hal yang luar biasa ya di titik itu. Karena impian banyak orang dan gak semua orang bisa di titik itu. Mungkin bisa diberikan, Kak.
2: Saya. Kita sebagai pelajar itu mendapatkan sekali kesempatan dalam seumur hidup.
1: Betul.
2: Kita tentunya syarat untuk masuk ke paskibraka itu kelas 10, Kak. Dan kita main di tanggal 17 waktu kita kelas 11.
1: Oke, baik.
2: Nah, jadi buat teman-teman yang tahun ini masih kelas 10, kalian tuh punya kesempatan besar. Jadi jangan sia-siakan waktu untuk melatih mental, fisik, dan lain-lain kalau kalian emang berkeinginan menjadi seorang paskibraka yang berpotensi.
1: Oke, baik. Cukup ini ya, cukup membuat kita semangat ya tentunya. Dan sangat ceritanya ini sangat membuat kita termotivasi sekali tentunya dengan perjalanan-perjalanan Kak Kenza di titik ini, yang tentunya mungkin banyak sekali suka dukanya ya, Kak, ya. Nggak mungkin senang terus, pasti banyak dukanya ya. Apalagi dari atlet ke seorang paskibraka. Betul banget. Nah, mungkin itu aja ya, Kak, yang tentang perbincangan kita di Pojok Pintar kali ini. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan untuk teman-teman barangkali yang ingin komen atau ingin tahu cerita detailnya tentang Kak Kenza, bisa banget nanti mendownload aplikasi Express Radio atau bisa ke Instagramnya Prames juga. Pokoknya tetap di Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prames Suara. 103,9 FM, Prames Suara. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh,
5: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: 103,9 Prameswara FM.
7: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: Oke, Sobat Prameswara masih barengan sama aku tentunya ya di 103,9 FM Music Hits and Information. Ya, sesuai dengan tagline kita ya, jadi kita tuh gak cuman muterin lagu-lagu hits aja, tapi juga kita punya informasi-informasi yang seru buat nambah pengetahuan kamu gitu ya Sob ya. Apalagi kalau sudah masuk weekend, kalau udah ketemu aku tandanya kamu gak cuma bakalan recharge energi kamu, kamu gak cuma bakalan santai-santai rebahan kosong, tapi kamu juga bakalan dapat update ilmu, pengetahuan, dan juga hal-hal baru yang tentunya selalu berbeda di setiap Sabtu dan Minggunya, setiap weekendnya gitu ya. Masih barengan sama aku dan terima kasih banget ya buat kamu yang setia dari pagi tadi nemenin aku. Ini sekarang kita sudah pukul 11.44, kayak tanda-tanda aku harus berpamitan ya, ancang-ancang untuk pamit ya. Tapi kamu pokoknya jangan kemana-mana ya, stay tune aja karena nanti bakalan masih banyak lagu-lagu seru yang bakalan bisa kamu dengerin di sini. Tentunya masih dengan playlist nostalgia aku ya, kamu bisa simak nanti. Dan tentunya nanti masih ada program-program seluruh lainnya dari Prameswara. Tapi sebelumnya Sob, aku punya satu request nih yang mau aku puterin. Ada Kak Mei di Bali. Hai Bali, aku mau request lagu Toxic. Semangat ya buat kamu. Terima kasih. Terus kata Kak Mei, makasih udah kenalin X-Space Radio. Aku jadi bisa dengerin Radio Lamongan dari Bali. Tuh kan Sob, kalau kamu gak punya X-Space Radio, wah, wah, eman sih kataku ya. Kamu aja yang di Bali dengerin X-Space Radio loh. Ya gak? Effort ya itu ya. Oke, Sobat Prameswara, beneran kayaknya waktunya aku pamit nih ya. Tidak terasa ternyata kita sudah kurang lebih 4 jam aku nemenin kamu. Mungkin dari kamu pagi tadi yang baru mulai aktivitas sampai kamu sudah selesai, sudah nyampe tempat tujuan. Halo, aku masih di sini. Ditemani dengan lagu-lagu yang seru tentunya. Dan tentunya terima kasih banyak buat yang sudah bergabung ya, yang mungkin tidak bisa aku sebutkan satu-satu juga. Mohon maaf ya. Terima kasih yang udah titip salam, yang udah request lagu tentunya. Ya, jangan lupa tetap stay tune aja di sini ya, karena setelah ini masih banyak playlist-playlist seru yang bakal nemenin siang kamu ya Sob ya. Satu buah lagu Toxic dari Britney Spears, request dari Kak Mei, menjadi penutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Nurul Zan pamit, sampai jumpa.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Brava Suara. Music Hits and Info.

0: Brawa Suara.
1: Music Hits and Information. Brawa Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, halo. Ketemu lagi barengan sama aku Lia. Spesial di hari ini kita bakal ngebahas seputaran life hack sepele yang bikin hidup kamu jadi lebih praktis. Dan ngomongin soal ini nanti bakal aku rangkum, sob, terkait gimana caranya biar kamu lebih produktif, biar kerjaan kamu makin cepat beres. Yang kedua, hemat waktu. Tentu saja kamu gak perlu buang-buang waktu buat hal yang gak penting. Dan yang ketiga, kamu bisa hemat uang. Dan ngomongin soal ini pun ya, ada hack keempat. Ini seputaran kamu biar gak gampang lupa. Nah, ngomongin seputaran ini, kamu lebih tertarik yang poin kemana? Yang nomor 1, 2, 3, atau 4? Kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Prime Suara di 0812-302-1039. Dan masih bareng sama aku, Lia. Kamu jangan kemana-mana.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: News hits and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM, Music and Sound Information. Sobat, dah masih ngomongin seputaran live hack. Sebenarnya kamu tuh tim yang suka nyatet atau malah cuma share video? Tips di Instagram biar dipraktekin rencananya, tapi nggak dipraktekin sampai sekarang. Sebenarnya ngomongin soal ini tuh bukan hanya penyakit kamu ya, aku juga kayak gitu. Jadi kayak ketika aku nemuin life hack, kemudian kayak cara biar hijabnya makin rapi, bajunya juga bisa di-styling lebih banyak, udah aku keep nih, tapi sampai sekarang bahkan itu malah aku anggurin. Dan ini sebenarnya relevan sih sob, dan itu gak apa-apa banget. Setidaknya kamu adalah inisiatif buat simpen dulu aja, entah nanti dikerjain apa enggak gitu. Dan ngomongin soal ini juga, kadang di media sosial itu emang banyak banget life hack yang seputaran butuhin, kayak kita butuhin banget sih. Makanya kita auto save aja, dan ini banyak yang ngalami ini. Mulai dari life hack yang benar-benar jenius, ngebantu banget, sampai life hack yang benar mikir kayak, waduh ternyata kayak gini ya gitu. Ada juga yang kayak, wah ini malah jadi ribet, udah ini bukan life hack malah namanya gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi ada, selalu ada tim pro dan kontra antara video life hack yang sedang beredar. Dan terkait ini, aku bakal ngasih tahu kamu gimana salah satu life hack biar kamu makin produktif, hemat waktu, hemat uang, biar gak gampang lupa. Tapi sebelum itu, kira-kira kamu butuhinnya yang paling mana sih untuk saat ini? So, kamu boleh banget komen ke WhatsApp Radio Prameswara. Aku tunggu di 0812 302 1039.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
7: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Brahma Suara.
0: Music Hits and Information. Brahma Suara. 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, seperti janji aku tadi, aku bakal kasih tahu kamu nih sobat terkait strategi biar kiranya kamu yang tadi jawab lebih produktif biar kerjaan kamu cepat beres. Yang pertama, kamu bisa gunain time blocking, yaitu pembagian antara waktu tertentu buat fokus, istirahat. Kemudian yang lain-lainnya bisa tambahan lagi. Tapi ngomongin soal time blocking ini juga mirip-mirip sama istilah Pomodoro tips. Jadi kayak momen kamu itu, misal aku lagi kerja, 25 menit kerja dulu, habis itu 5 menit istirahat, kerja lagi 25 menit, istirahat lagi 5 menit. Nah, kondisi ini sob bikin kamu jadiin kerjaan kamu yang tadinya numpuk jadi cepet kelar. Kamu bisa start itu, coba itu. Jangan lupa, time blocking atau teknik Pomodoro. Itu yang pertama ya. Habis ini, aku bakal ngasih kamu life hack biar kamu hemat waktu dan gak buang-buang waktu lagi buat hal yang gak penting. Tapi setelah yang satu ini, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Suara.
1: Music and information. Prawe Suara.
2: Oke, masih ngomongin seputaran life hack. Tadi yang pertama udah aku spill seputaran biar hidup kamu makin produktif, biar kerjaan kamu cepat beres. Dan sekarang ini adalah versi hemat waktu. Kamu enggak buang-buang waktu buat hal yang enggak penting lagi, sobat. Kamu bisa gunain the 2-minute rules. Dan terkait ini sebenarnya ya, kamu bisa start hal kecil apapun itu di sekitaran kamu.

juga masih oke kalau dipakai. Kita udah ngebahas seputaran lebih produktif, hemat waktu, dan tentu saja gak buang-buang waktu. Habis ini aku bakal spill seputaran hemat uang biar dompet kamu makin aman setiap akhir bulan. Tapi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, ini dia yang ditunggu-tunggu. Biasanya ngomongin soal finansial. Siapa sih yang gak tertarik buat hemat uangnya dan gak boncos di akhir bulan? Sebenarnya terkait ini tuh kamu bisa sisihin sebelum gunain. Pasti, biasanya kita itu ngambil sisanya aja. Jangan ya, jangan disisain ya, tapi disisihin di awal. Disisihin di awal biar kamu juga gak boncos. Dan disisihinnya juga dalam nominal yang besar sih. Kalau misal kamu bisa, aku sarannya di 50-70% kamu. Atau kalau itu tidak memungkinkan, kamu bisa di 20-30% kamu. Terkait ini sob, kamu apa pernah udah gunain strategi dengan sisihin sebelum mengambil sisa hari akhir? Kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Dan aku masih nunggu buat komen-komen kamu yang seputaran polling pertama juga. Dari keempat ini yang emang lagi kamu butuhin, life hack yang lebih produktif biar kerjaan cepat beres, hemat waktu, gak buang-buang waktu, hemat uang, atau biar gak gampang lupa. Aku tetap nunggu komen kamu ke WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039.

0: Suara.
1: Music hits and information. Promes Suara.
2: Oke, ini dia yang ditunggu-tunggu. Strategi yang terakhir, Sob. Biar kamu gak gampang lupa alias daya ingatnya darurat. Sebenarnya kamu bisa strategi dengan membiasakan zona wajib. Misal, kalau ngomongin soal perempuan itu mudah kehilangan jari pentul. Kamu bisa taruh di titik-titik yang kamu, oh, pasti ada di sana, kayak gitu. Biasanya di bantal atau di bawah kasur, kayak gitu. Jadi kamu punya titik-titik zona wajibnya kamu yang kiranya kalau kamu lupakan sesuatu, oh, ada di sana. Misal kayak helm, kamu punya 3 titik deh buat naruh helm, kalau nggak di kamar, kalau nggak di atas motor langsung, ya di ruang tamu lah kamu bisa terapin strategi itu. Jangan lupa, ini zona wajib buat kamu yang kiranya sering kelupaan untuk naruh sesuatu. Kak, aku seringnya nyari kunci, mudah hilang-hilangan nih. Jangan lupa kasih gantungannya juga, dan gantungannya kamu cantelin di pintu mana aja, tapi dengan identifikasi khusus, kayak kalau nggak di pintu kamar depan, ya kamar belakang, kayak gitu. Gitu ya, sobat. Masih barengan sama aku, Lia, seputaran life hack. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Selamat pagi Sobat Prameswara, kali ini di Pojok Pintar barengan sama aku Shirley, yang tentunya Shirley nggak sendirian, ditemani oleh Kak
2: Kenza.
1: Nah, Kak Kenza ini merupakan salah satu pasukan ke-8 Paskibraka Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Nah, terkait nanti kisahnya seperti apa dan kisah perjalanannya yang tentunya banyak sekali tantangan, haru dan senang tentunya, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Dan langsung aja, bisa perkenalkan diri dulu Kak, silakan.
2: Oke, Sobat Prameswara, aku Kenza, aku pengibaran itu masuk pasukan 45, penurunan pasukan 8, dan aku sebagai guru Pasprov Jatim 2026.
1: Oke, ngomong-ngomong soal Blura nih, kan dari teman-teman juga pasti banyak yang nggak tahu ya, Blura itu apa sih Kak, mungkin bisa dijelaskan?
2: Blura itu kayak ketua OSIS kalau di sekolah ya Sobat, Blura itu sebagai pemimpin di Paskibraka. Jadi Paskibraka itu nggak hanya tentang baris berbaris. Jadi kita sebagai Pak Lurah Bulurah bisa mengatur warganya untuk gimana sih caranya disiplin dan lain-lain.
1: Oke, baik. Jadi lebih ke bagian koordinasi ya. Jadi lebih ke biar teman-teman ini lebih keterarah aja ya, biar mudah.
2: Benar,
1: untuk
2: Kak.
1: Ini dilatih ininya juga ya, untuk konsentrasinya juga dan kesiapan mereka terkait. Intinya harus satu suara lah ya, jadi kalau banyak yang ngasih tahu kan pasti bingung mereka fokusnya kemana, Ma. Nah, maka dari itu adanya Bulurah dan Pak Lurah ini mempermudah jalannya setiap kegiatan di Paskibra, betul kan Kak?
2: Iya, benar.
1: Oke, pertanyaan kedua nih Kak Kenza ya, terkait persiapan fisik dan mental tentunya itu sangat penting ya, poin penting sekali ya, terkait persiapan fisiknya, mentalnya, kalau Kak Kenza sendiri dalam menuju titik ini ya, di provinsi ini, membutuhkan waktu berapa lama?
2: Kalau aku itu udah dari kecil sih Kak, kalau menyiapin fisik, soalnya aku juga atlet. Jadi kalau soal fisik, aku gak kaget lagi.
1: Betul.
2: Tapi kalau soal PBB, itu aku kayak masih semi berjalan dengan menyeimbangkan ke sama teman-teman gitu.
1: Oke, betul banget. Lah pasti terkait hal itu, setiap latihan pasti ada kendalanya lah ya, apalagi kalau latihannya kan nggak adem-adem di tempat adem, apalagi latihannya di tempat panas yang tentunya membutuhkan kekuatan fisik yang sangat ini banget ya, sangat menguras tenaga ya. Jadi kalau boleh kita boleh tahu nih Kak Kenzan sendiri dalam latihannya itu satu minggu berapa kali ya kalau kita boleh tahu?
2: Kalau kita di kabupaten itu latihannya tuh dari berapa ya, pokoknya setiap hari, enggak ada satu minggu, kayak satu minggu sekali enggak ada. Tapi di kabupaten itu satu hari itu satu kali. Tapi kalau kita di provinsi, satu harinya kita latihan itu tiga kali.
1: Oke, tiga kali ya. Jadi biasanya dari pagi sampai sore atau sampai malam?
2: Karena aku pasukan 8, jadi pagi, siang ke sore, terus malam juga ada latihan lagi.
1: Oke, baik. Pastinya dalam momen latihan itu sukanya pas malam ya, karena panas,
2: adem
1: ya, jadi stamina lebih terjaga juga kan.
2: Bener.
1: Ya. Oke, kita di sisi pertanyaan yang lain nih Sob. Nah, terkait persiapan fisik dan mental yang tadi udah dijelaskan, tentunya peran keluarga dalam titik keberhasilan seorang Kak Kenza tentunya sangat menjadi poin utama dalam semangat ya Kak ya. Mungkin bisa diceritakan dari peran keluarganya sendiri, keluarga Kakak gimana, seperti apa?
2: Keluarga aku tuh kayak mendukung banget Kak. Jadi sebenarnya masalah sepele nih, sepatu Van Tovel. Aku tuh sebenarnya nggak suka sepatu yang ribet.
1: Betul.
2: Aku malah pakai flat shoes sama sepatu sporty gitu. Kalau Van Tovel kan susahnya tuh di kaitannya gitu. Jadi kayak ya itu tuh langsung dibeliin gitu loh, kayak di support, ayo kamu bisa, terus PBB itu seniorku tuh langsung kayak belajarin aku gimana sih cara PBB yang benar gitu Kak.
1: Oke, oke, jadi terkait PBB-nya, terkait apa yang dipakai, sedangkan atletnya lebih, mungkin lebih santai ya, kalau paskib kan lebih rapi ya.
2: Iya benar, benar.
1: Beberapa kali lipat lebih rapi dibandingkan atlet sih kalau menurut aku ya.
2: Iya benar.
1: Jadi walaupun dalam hijab aja udah nggak boleh ini kan, nggak boleh apa kayak
2: iya,
1: pendek
2: ya, kelipet
1: juga nggak boleh ya. Apalagi dalam postur kita berdiri duduk aja kita ada ininya lagi, ada apa standarnya, betul, ada standarnya tersendiri. Oke, baik. Sangat menarik ya. Itu kalau dari peran keluarga. Kalau dari peran teman-teman sendiri nih, entah itu dari teman sekolah, mungkin bisa diceritakan, dan juga teman-teman di provinsi juga bisa diceritakan, Kak.
2: Teman-temanku di sekolah itu ya, Kak, kayak support banget.
1: Alhamdulillah.
2: Okay. Aku pas bilang, masa sih aku bisa lolos paskibraka kabupaten, itu baru kabupaten. Soalnya aku tuh kan nggak punya potensi di basic di PBB. Nah, temanku itu langsung ngajak ke lihat langsung.
1: Okay.
2: Lihat langsung latihan paskib di salah satu sekolah yang ada di Lamongan. Nah, aku kayak, oh gini ya caranya PBB, gini ya caranya langkah tegap yang benar, jalan di tempat yang benar. Kayak, oh gini ya caranya, cara menjiwa perasaan dan menyamakan satu sama yang lain.
1: Oke, baik. Terkait makna kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan menurut Kak Kenza sendiri apa, Kak?
2: Kalau kedisiplinan itu mesti perorangan ya, Kak ya.
1: Iya.
2: Kalau kita perorangan sendiri malas, nggak mungkin kita bisa membangun jiwa perasa satu sama lain.
1: Betul.
2: Apalagi kalau kita, saya sendiri sebagai bulura, itu malah mencontohkan gimana sih caranya disiplin bertanggung jawab ke warga-warganya.
1: Betul. Dalam sisi ini tingkat keegoisan pribadi juga harus diturunkan. Siap. Ya, karena seorang paskibra juga nggak mentingin dia sendiri tapi pasukannya, apalagi seorang lurah dan pak lurah itu dari pengalaman teman-teman atau pengalamanku sendiri juga, temanku dulu itu jadi lurah pak lurah juga berat menurutku ya. Berat walaupun terlihat cuma ngatur-ngatur aja tapi tanggung jawabnya nggak semudah yang dilihat sama kita loh gitu. Loh. Jadi dibandingkan dia mentingin dirinya sendiri, mentingin juga pasukan yang lain tentunya ya. Dan untuk di momen terakhir ini ya, Kak, berikan pesan dan kesan Kak Kenza selama mengikuti paskibra pemerintah Pemprov ini ya, untuk teman-teman kita di luar sana barangkali banyak yang berkeinginan di titik ini, di titiknya Kak Kenza, apalagi banyak yang pengen jadi pembawa baki tentunya. Pasti itu menjadi hal yang luar biasa ya di titik itu. Karena impian banyak orang dan gak semua orang bisa di titik itu. Mungkin bisa diberikan, Kak.
2: Kita sebagai pelajar itu mendapatkan sekali kesempatan dalam seumur hidup.
1: Betul.
2: Kita tentunya syarat untuk masuk ke paskibraka itu kelas 10, Kak. Dan kita main di tanggal 17 waktu kita kelas 11.
1: Oke, baik.
2: Nah, jadi buat teman-teman yang tahun ini masih kelas 10, kalian tuh punya kesempatan besar. Jadi jangan sia-siakan waktu untuk melatih mental, fisik, dan lain-lain kalau kalian emang berkeinginan menjadi seorang paskibraka yang berpotensi.
1: Oke, baik. Cukup ini ya, cukup membuat kita semangat ya tentunya. Dan sangat ceritanya ini sangat membuat kita termotivasi sekali tentunya dengan perjalanan-perjalanan Kak Kenza di titik ini, yang tentunya mungkin banyak sekali suka dukanya ya, Kak, ya nggak mungkin senang terus, pasti banyak dukanya ya, apalagi dari atlet ke seorang paskibraka. Betul banget. Nah, mungkin itu aja ya, Kak, yang tentang perbincangan kita di Pojok Pintar kali ini. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan untuk teman-teman barangkali yang ingin komen atau ingin tahu cerita detailnya tentang Kak Kenza, bisa banget nanti mendownload aplikasi Express Radio atau bisa ke Instagramnya Prames juga. Pokoknya tetap di Surah 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prames Suara. 103,9 FM, Prames Suara. Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh,
3: fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: 103,9 Prameswara FM.
6: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Prameswara.
8: Music and information. Prameswara.
9: 103,9 FM Music and Information. Sobat, ngomongin soal life hack, dan sebenarnya ini tuh hal sederhana padahal ngebantu banget ke kehidupan kita, bahkan bisa menyelamatkan hari. Kayak kamu kalau berangkat ke kantor sering kelupaan kunci kamu, tapi karena kamu udah taruh di titik-titik tertentu, pada akhirnya kamu gak kehilangan itu lagi. Atau tipe-tipe lainnya, kamu ada momen-momen yang aduh itu sepele banget, akhirnya kamu udah bela-belain dan selesain dengan life hack, kamu akhirnya gak ngerasa ngerugiin diri lagi. Contohnya kayak kalau misal kamu udah gunain time block lebih beraturan, kamu jadi lebih hemat waktu kamu, jadi gak buang-buang waktu buat ngejain apa di momen tertentu dengan waktu yang lama. Jadi itu bisa disebut buang-buang waktu sih sob. Ini sebenarnya ngebantu banget gitu ya. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.

0: santai, bawaannya nggak gerusak-gerusuk, nggak mudah marah. Gitu sobat. Masih ngomongin seputaran life hack bisa bantu hidup kamu. Kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya, kamu boleh banget share aja ke WhatsApp Radio Prima Suara di 0812-302-1039.
1: Prima Suara,
2: music hits and information. Prima Suara.

0: Prameswara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, sobat, terkait ngomongin soal life hack, ini udah ada komen yang masuk dari Mbak Nisa, di Sukodadi. Kalau aku punya life hack andalan sih buat anak sekolah, Kak. Kalau baju seragam kena noda, luntur, tinta bulpen, gak usah panik, digosok sampai bolong, tinggal diolesin dikit sama minyak kayu putih, terus dikucek sama tangan pelan-pelan. Waduh, mantap nih. Ini sebenarnya hal kecil sederhana tapi ngebantu banget, apalagi kalau baju kamu sob yang warna putih-putih itu sulit banget kalau misal kena noda luntur ataupun kita yang suka gelusuk-gelusuk. Selamat ya Mbak Nisa, dan makasih udah sharing juga. Ini ada lagi nih, ini dari Mas Gilang di Babat. Level paling juara buat aku nyimpen kabel cas-casan biar gak gampang gulung kusut putus di ujungnya. Nah, benar-benar per spiral pulpoin bekas udah gak kepakai. Waduh, ini benar. Biasanya hal sepele yang kita suka naruh kabel berantakan itu juga sekarang kalau udah diubah makin rapi juga makin enak. Kamu nyariinnya juga gak bikin tas kamu berantakan sob. Dan dari segi kabelnya juga makin awet. Gitu ya, ini pengalaman dari Mas Gilang. Makasih Mas Gilang buat udah sharing-sharingnya juga. Sobat, nah terkait komen-komen ini pun ya udah nunjukin kalau life hack itu bisa bantu kerjaan kita sehari-hari. Bahkan ini dari versi yang paling simpelnya.

0: 103,9 FM Brama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039, 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News, hits, and information. Prames Suara.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, gak terasa ya, kurang lebih udah 2 jam aja aku nemenin kamu. Dan terkait ini sob, kita tadi udah ngebahas seputaran kebutuhan life hack. Kalian tuh di tipe yang suka produktif, hemat waktu, dompet aman, atau memorinya butuh daya ingat tambahan dan gak gampang lupa. Jadi ngomongin soal ini sob, ini tuh semua orang beda-beda konteksnya, pun tadi komen-komen yang masuk juga tiap orang masalahnya atau kebutuhannya beda-beda. Jadi apapun itu, semoga kamu segera nemuin life hack versi kamu yang bikin hidup kamu juga makin ringan sob. Dan mungkin sebelum penutupan, aku mau ngucapin terima kasih buat yang udah ikutan komen, yang udah join, stay, sekalipun menjadi pasif audience pun gak apa-apa. Dan mungkin sedikit banyak diskusi kita seputaran life hack bisa jadi sudut pandang baru kamu yang kiranya masih ragu-ragu atau masih bingung tentang life hack lain-lainnya. Sobat mungkin itu, tapi sebelum aku pamit, aku mau ngucapin kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja karena kita udah nyiapin banyak playlist lagu dan program yang siap nemenin kamu di sepanjang hari ini. Well, mungkin itu barengan sama aku Lia. Terima kasih dan sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Selamat pagi Sobat Prameswara, kali ini di Pojok Pintar barengan sama aku Shirley. Yang temennya Shirley gak sendirian, ditemani oleh Kak
2: Kenza.
1: Nah, Kak Kenza ini merupakan salah satu pasukan ke-8 Paskibraka Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Nah, terkait nanti kisahnya seperti apa dan kisah perjalanannya yang tentunya banyak sekali tantangan, haru dan senang tentunya, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Dan langsung aja, bisa perkenalkan diri dulu Kak, silakan.
2: Oke, Sobat Prameswara, aku Kenza, aku pengibaran itu masuk pasukan 45, penurunan pasukan 8, dan aku sebagai guru Pasprov Jatim 2026.
1: Oke, ngomong-ngomong soal Blura nih, kan dari teman-teman juga pasti banyak yang nggak tahu ya, Blura itu apa sih Kak, mungkin bisa dijelaskan?
2: Blura itu kayak ketua OSIS kalau di sekolah ya Sobat, Blura itu sebagai, Blura Pak Lura itu sebagai pemimpin di Paskibraka. Jadi Paskibraka itu nggak hanya tentang baris berbaris. Jadi kita sebagai Pak Lurah Bulurah bisa mengatur warganya untuk gimana sih caranya disiplin dan lain-lain.
1: Oke, baik. Jadi lebih ke bagian koordinasi ya. Jadi lebih ke biar teman-teman ini lebih terarah aja ya, biar mudah.
2: Benar,
1: untuk
2: Kak.
1: Ini dilatih ininya juga ya, untuk konsentrasinya juga dan kesiapan mereka terkait. Intinya harus satu suara lah ya, jadi kalau banyak yang ngasih tahu kan pasti bingung mereka fokusnya kemana, Ma. Nah, maka dari itu adanya Bulurah dan Pak Lurah ini mempermudah jalannya setiap kegiatan di Paskibra, betul kan Kak?
2: Iya, benar.
1: Oke, pertanyaan kedua nih Kak Kenza ya, terkait persiapan fisik dan mental tentunya itu sangat penting ya, poin penting sekali ya, terkait persiapan fisiknya, mentalnya, kalau Kak Kenza sendiri dalam menuju titik ini ya, di provinsi ini, membutuhkan waktu berapa lama?
2: Kalau aku itu udah dari kecil sih Kak, kalau menyiapin fisik, soalnya aku juga atlet. Jadi kalau soal fisik, aku gak kaget lagi.
1: Betul.
2: Tapi kalau soal PBB, itu aku kayak masih semi berjalan dengan menyeimbangkan sama teman-teman gitu.
1: Oke, betul banget. Lah pasti terkait hal itu, setiap latihan pasti ada kendalanya lah ya, apalagi kalau latihannya kan nggak adem-adem di tempat adem, apalagi latihannya di tempat panas yang tentunya membutuhkan kekuatan fisik yang sangat ini banget ya, sangat menguras tenaga ya. Jadi kalau boleh kita boleh tahu nih, Kak Kenza sendiri dalam latihannya itu satu minggu berapa kali ya kalau kita boleh tahu?
2: Kalau kita di kabupaten itu latihannya tuh dari berapa ya, pokoknya setiap hari, enggak ada satu minggu, kayak satu minggu sekali enggak ada. Tapi di kabupaten itu satu hari itu satu kali. Tapi kalau kita di provinsi, satu harinya kita latihan itu tiga kali.
1: Oke, tiga kali ya. Jadi biasanya dari pagi sampai sore atau sampai malam?
2: Karena aku pasukan 8, jadi pagi, siang ke sore, terus malam juga ada latihan lagi.
1: Oke, baik. Pastinya dalam momen latihan itu sukanya pas malam ya, karena panas,
2: adem
1: ya, jadi stamina lebih terjaga juga kan.
2: Bener.
1: Ya. Oke, kita di sisi pertanyaan yang lain nih Sob. Nah, terkait persiapan fisik dan mental yang tadi udah dijelaskan, tentunya peran keluarga dalam titik keberhasilan seorang Kak Kenza tentunya sangat menjadi poin utama dalam semangat ya Kak ya. Mungkin bisa diceritakan dari peran keluarganya sendiri, keluarga Kakak gimana, seperti apa?
2: Keluarga aku tuh kayak mendukung banget Kak. Jadi sebenarnya masalah sepele nih, sepatu pantofel. Aku tuh sebenarnya nggak suka sepatu yang ribet.
1: Betul.
2: Aku malah pakai flat shoes sama sepatu sporty gitu. Kalau pantofel kan susahnya tuh di kaitannya gitu. Jadi kayak ya itu tuh langsung dibeliin gitu loh, kayak di support, ayo kamu bisa, terus PBB itu seniorku tuh langsung kayak belajarin aku gimana sih cara PBB yang benar gitu Kak.
1: Oke, oke, jadi terkait PBB-nya, terkait apa yang dipakai, sedangkan atletnya lebih, mungkin lebih santai ya, kalau paskib kan lebih rapi ya, lebih.
2: Iya benar, benar.
1: Beberapa kali lipat lebih rapi dibandingkan atlet sih kalau menurut aku ya.
2: Iya benar.
1: Jadi walaupun dalam hijab aja udah nggak boleh ini kan, nggak boleh apa kayak
2: iya,
1: pendek
2: ya, kelipet
1: juga nggak boleh ya, apalagi dalam postur kita berdiri duduk aja kita ada ininya lagi, ada apa standarnya, betul, ya. Ada standarnya tersendiri. Oke, baik. Sangat menarik ya. Itu kalau dari peran keluarga. Kalau dari peran teman-teman sendiri nih, entah itu dari teman sekolah, mungkin bisa diceritakan, dan juga teman-teman di provinsi juga bisa diceritakan,
2: Kak. Teman-temanku di sekolah itu ya, Kak, kayak support banget.
1: Alhamdulillah.
2: Okay. Aku pas bilang, masa sih aku bisa lolos paskibraka kabupaten, itu baru kabupaten. Soalnya aku tuh kan nggak punya potensi di basic di PBB. Nah, temanku itu langsung ngajak ke lihat langsung.
1: Okay.
2: Lihat langsung latihan paskib di salah satu sekolah yang ada di Lamongan. Nah, aku kayak, oh gini ya caranya PBB, gini ya caranya langkah tegap yang benar, jalan di tempat yang benar. Kayak, oh gini ya caranya, cara menjiwa perasaan dan menyamakan satu sama yang lain.
1: Oke, baik. Terkait makna kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan, menurut Kak Kenza sendiri apa, Kak?
2: Kalau kedisiplinan itu mesti perorangan ya, Kak, ya?
1: Iya.
2: Kalau kita perorangan sendiri malas, nggak mungkin kita bisa membangun jiwa perasa satu sama lain.
1: Betul.
2: Apalagi kalau kita, saya sendiri sebagai bulura, itu malah mencontohkan gimana sih caranya disiplin bertanggung jawab ke warga-warganya.
1: Betul. Dalam sisi ini tingkat keegoisan pribadi juga harus diturunkan. Siap. Ya, karena seorang paskibra juga nggak mentingin dia sendiri tapi pasukannya, apalagi seorang lurah dan pak lurah. Itu dari pengalaman teman-teman atau pengalamanku sendiri juga, temanku dulu itu jadi lurah pak lurah juga berat menurutku ya. Berat, walaupun terlihat cuma ngatur-ngatur aja tapi tanggung jawabnya nggak semudah yang dilihat sama kita loh, gitu loh. Jadi dibandingkan dia mentingin dirinya sendiri, mentingin juga pasukan yang lain tentunya ya. Dan untuk di momen terakhir ini ya, Kak, berikan pesan dan kesan Kak Kenza selama mengikuti paskibra pemerintah pemprov ini ya, untuk teman-teman kita di luar sana. Barangkali banyak yang berkeinginan di titik ini, di titiknya Kak Kenza, apalagi banyak yang pengen jadi pembawa baki tentunya. Pasti itu menjadi hal yang luar biasa ya di titik itu. Karena impian banyak orang dan nggak semua orang bisa di titik itu. Mungkin bisa diberikan, Kak.
2: Kita sebagai pelajar itu mendapatkan sekali kesempatan dalam seumur hidup.
1: Betul.
2: Kita tentunya syarat untuk masuk paskibraka itu kelas 10, Kak. Dan kita main di tanggal 17 waktu kita kelas 11.
1: Oke, baik.
2: Nah, jadi buat teman-teman yang tahun ini masih kelas 10, kalian tuh punya kesempatan besar. Jadi jangan sia-siakan waktu untuk melatih mental, fisik, dan lain-lain kalau kalian emang berkeinginan menjadi seorang paskibraka yang berpotensi.
1: Oke, baik. Cukup ini ya, cukup membuat kita semangat ya tentunya. Dan sangat ceritanya ini sangat membuat kita termotivasi sekali tentunya dengan perjalanan-perjalanan Kak Kenza di titik ini, yang tentunya mungkin banyak sekali suka dukanya ya, Kak, ya. Nggak mungkin senang terus, pasti banyak dukanya ya. Apalagi dari atlet ke seorang paskibraka. Betul banget. Nah, mungkin itu aja ya, Kak, yang tentang perbincangan kita di Pojok Pintar kali ini. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan untuk teman-teman barangkali yang ingin komen atau ingin tahu cerita detailnya tentang Kak Kenza, bisa banget nanti mendownload aplikasi Express Radio atau bisa ke Instagramnya Prames juga. Pokoknya tetap di Surah 103,9 FM, Music Kids and Information.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prames Suara. 103,9 FM, Prames Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
4: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
6: Ramai suara 103,9 FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Atau apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food
11: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Brahma Suara. Music.

0: Prapa Suara.
1: News Hits and Information Prapa Suara.

0: Boleh minta nama kamu?
1: Kosong 8 1 2.
2: Terus 3,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
7: Baby
6: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prames Suara.
8: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Angger cari nyong sih, kue mending meluan Indonesian Idol. Bok menawane ya kan? Harusnya reti. Weh, tadi artis be kue mengko.
2: Artis dari Hong Kong.

0: Ngapain sih? Videonya udah selesai.
1: Yeay, dikasih tahu nggak percaya.
2: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
3: Selamat pagi, Sobat Prameswara. Kali ini di Pojok Pintar barengan sama aku Shirley. Yang tentunya Shirley nggak sendirian, ditemani oleh Kak
4: Kenza.
3: Nah, Kak Kenza ini merupakan salah satu pasukan ke-8 Paskibraka Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Nah, terkait nanti kisahnya seperti apa dan kisah perjalanannya yang tentunya banyak sekali tantangan, haru dan senang tentunya, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Dan langsung aja, bisa perkenalkan diri dulu Kak, silakan.
4: Oke, Sobat Prameswara, aku Kenza, aku pengibaran itu masuk pasukan 45, penurunan pasukan 8, dan aku sebagai guru res Pasprov Jatim 2026.
3: Oke, ngomong-ngomong soal blurah nih, kan dari teman-teman juga pasti banyak yang nggak tahu ya, blurah itu apa sih Kak, mungkin bisa dijelaskan?
4: Blurah itu kayak ketua OSIS kalau di sekolah ya Sobat. Blurah itu sebagai, blurah Pak Lurah itu sebagai pemimpin di Paskibraka. Jadi Paskibraka itu nggak hanya tentang baris berbaris. Jadi kita sebagai Pak Lurah Blurah bisa mengatur warganya untuk gimana sih caranya disiplin dan lain-lain.
3: Oke, baik. Jadi lebih ke bagian koordinasi ya. Jadi lebih ke biar teman-temannya lebih terarah aja ya, biar mudah.
4: Benar,
3: untuk
4: Kak.
3: Ini dilatih ininya juga ya, untuk konsentrasinya juga dan kesiapan mereka terkait intinya harus satu suara lah ya. Jadi kalau banyak yang ngasih tahu kan pasti bingung mereka fokusnya kemana, Ma. Nah, maka dari itu adanya Bulurah dan Pak Lurah ini mempermudah jalannya setiap kegiatan di Paskibra, betul kan Kak?
4: Iya, benar.
3: Oke, pertanyaan kedua nih Kak Kenza ya, terkait persiapan fisik dan mental, tentunya itu sangat penting ya, poin penting sekali ya, terkait persiapan fisiknya, mentalnya. Kalau Kak Kenza sendiri dalam menuju titik ini ya, di provinsi ini, membutuhkan waktu berapa lama?
4: Kalau aku itu udah dari kecil sih Kak, kalau menyiapin fisik, soalnya aku juga atlet. Jadi kalau soal fisik aku nggak kaget lagi.
3: Betul.
4: Tapi kalau soal PBB itu kayak masih semi berjalan dengan menyeimbangkan sama teman-teman gitu.
3: Oke, betul banget. Lah pasti terkait hal itu setiap latihan pasti ada kendalanya lah ya. Apalagi kalau latihannya kan nggak adem-adem di tempat adem. Apalagi latihannya di tempat panas yang tentunya membutuhkan kekuatan fisik yang sangat ini banget ya, sangat menguras tenaga ya. Jadi kalau boleh kita boleh tahu nih, Kak Kenzan sendiri dalam latihannya itu satu minggu berapa kali ya kalau kita boleh tahu?
4: Kalau kita di kabupaten itu latihannya tuh dari berapa ya? Pokoknya setiap hari, enggak ada satu minggu, kayak satu minggu sekali enggak ada. Tapi di kabupaten itu satu hari itu satu kali. Tapi kalau kita di provinsi, satu harinya kita latihan itu tiga kali.
3: Oke, tiga kali ya. Jadi biasanya dari pagi sampai sore atau sampai malam?
4: Karena aku pasukan 8, jadi pagi, siang ke sore, terus malam juga ada latihan lagi.
3: Oke, baik. Pastinya dalam momen latihan itu sukanya pas malam ya, karena panas.
4: Adem,
3: adem ya. Jadi stamina lebih terjaga juga kan. Bener. Ya. Oke. Kita di sisi pertanyaan yang lain nih, Sob. Nah, terkait persiapan fisik dan mental yang tadi udah dijelaskan, tentunya peran keluarga dalam titik keberhasilan seorang Kak Kenza tentunya sangat menjadi poin utama dalam semangat ya Kak ya. Mungkin bisa diceritakan dari peran keluarganya sendiri, keluarga Kakak gimana, seperti apa?
4: Keluarga aku tuh kayak mendukung banget Kak. Jadi sebenarnya masalah sepele nih, sepatu pantofel. Aku tuh sebenarnya nggak suka sepatu yang ribet.
3: Betul.
4: Aku malah pakai flat shoes sama sepatu sporty gitu. Kalau pantofel kan susahnya tuh di kaitannya gitu. Jadi kayak ya itu tuh langsung dibeliin gitu loh, kayak di support, ayo kamu bisa. Terus PBB itu seniorku tuh langsung kayak belajarin aku gimana sih cara PBB yang benar gitu Kak.
3: Oke, oke. Jadi terkait PBB-nya, terkait apa yang dipakai, sedangkan atletnya lebih mungkin lebih santai ya. Kalau paskibra kan lebih rapi ya, lebih.
4: Iya, benar banget.
3: Beberapa kali lipat lebih rapi dibandingkan atlet sih kalau menurut aku ya.
4: Iya, benar.
3: Jadi walaupun dalam hijab aja udah enggak boleh ini kan. Enggak boleh apa kayak
4: iya,
3: pendek lipat gitu. Juga enggak boleh ya. Apalagi dalam postur kita berdiri duduk aja kita ada ininya lagi, ada apa? Standarnya. Betul, ada standarnya tersendiri. Oke, baik. Sangat menarik ya. Itu kalau dari peran keluarga. Kalau dari peran teman-teman sendiri nih, entah itu dari teman sekolah, mungkin bisa diceritakan, dan juga teman-teman di provinsi juga bisa diceritakan. Kan?
4: Teman-temanku di sekolah itu ya, Kak, kayak support banget.
3: Alhamdulillah.
4: Okay. Aku pas bilang, masa sih aku bisa lolos paskibraka kabupaten, itu baru kabupaten. Soalnya aku tuh kan nggak punya potensi di basic di PBB. Nah, temanku itu langsung ngajak ke lihat langsung.
3: Okay.
4: Lihat langsung latihan paskib di salah satu sekolah yang ada di Lamongan. Nah, aku kayak, oh gini ya caranya PBB, gini ya caranya langkah tegap yang benar, jalan di tempat yang benar. Kayak, oh gini ya caranya, cara menjiwa perasaan dan menyamakan satu sama yang lain.
3: Oke, baik. Terkait makna kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan menurut Kak Kenja sendiri apa, Kak?
4: Kalau kedisiplinan itu mesti perorangan ya, Kak, ya. Kalau kita perorangan sendiri malas, nggak mungkin kita bisa membangun jiwa perasa satu sama lain.
3: Betul.
4: Apalagi kalau kita, saya sendiri sebagai bulura, itu malah mencontohkan gimana sih caranya disiplin bertanggung jawab ke warga-warganya.
3: Betul. Dalam sisi ini, tingkat keegoisan pribadi juga harus diturunkan ya, karena seorang paskibra juga nggak mentingin dia sendiri, tapi pasukannya. Apalagi seorang bulura dan pak lura itu dari pengalaman teman-teman atau pengalamanku sendiri juga, temanku dulu itu jadi bulura, pak lura juga berat menurutku ya. Berat, walaupun terlihat cuma ngatur-ngatur aja, tapi tanggung jawabnya nggak semudah yang dilihat sama kita loh gitu loh. Jadi dibandingkan dia mentingin dirinya sendiri, mentingin juga pasukan yang lain tentunya ya. Dan untuk di momen terakhir ini ya, Kak, berikan pesan dan kesan Kak Kenza selama mengikuti paskibra Pemprov ini ya, untuk teman-teman kita di luar sana barangkali banyak yang berkeinginan di titik ini, di titiknya Kak Kenza, apalagi banyak yang pengen jadi pembawa baki tentunya. Pasti itu menjadi hal yang luar biasa ya di titik itu. Karena impian banyak orang dan gak semua orang bisa di titik itu. Mungkin bisa diberikan, Kak.
4: Kita sebagai pelajar itu mendapatkan sekali kesempatan dalam seumur hidup.
3: Betul.
4: Kita tentunya syarat untuk masuk ke paskibraka itu kelas 10, Kak. Dan kita main di tanggal 17 waktu kita kelas 11.
3: Oke, baik.
4: Nah, jadi buat teman-teman yang tahun ini masih kelas 10, kalian tuh punya kesempatan besar. Jadi jangan sia-siakan waktu untuk melatih mental, fisik, dan lain-lain kalau kalian emang berkeinginan menjadi seorang paskibraka yang berpotensi.
3: Oke, baik. Cukup ini ya, cukup membuat kita semangat ya tentunya. Dan sangat ceritanya ini sangat membuat kita termotivasi sekali tentunya dengan perjalanan-perjalanan Kak Kenza di titik ini, yang tentunya mungkin banyak sekali suka dukanya ya, Kak, ya nggak mungkin senang terus, pasti banyak dukanya ya, apalagi dari atlet ke seorang paskibraka. Betul banget. Nah, mungkin itu aja ya, Kak, yang tentang perbincangan kita di Pojok Pintar kali ini. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan untuk teman-teman barangkali yang ingin komen atau ingin tahu cerita detailnya tentang Kak Kenza, bisa banget nanti mendownload aplikasi Express Radio, atau bisa ke Instagramnya Prames juga. Pokoknya tetap di Suara 103,9 FM, Music Kids and Information.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prames Suara. 103,9 FM, Prames Suara. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Suara 103,9 FM.
8: Hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
9: Brahma Suara.
10: Music Hits and Information. Brahma Suara.
11: Attention students. This is your last announcement for the semester. You've had a great year and I'm proud of each and every one of you. But now it's time to go out into the real world. And I just want to wish you all good luck. You're going to need it.

103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Hai Sobat Prameswara, selamat sore dimanapun kamu berada. Dan balik lagi bareng aku Rahil di jam 4 sampai jam 8 malam ini. Sob, lagi-lagi hari ini Sabtu malam nih. Yang dari tadi sore tuh udah punya rencana mau kemana nih kira-kira sobat. Yang dari tadi udah mandi, udah dandan, udah buka lemari. Terus sampai sekarang masih berdiri di depan pintu. Di depan lemari sambil pikir, aku pakai baju apa ya kali ini? Aku kayak gak punya baju deh yang cocok buat malam mingguan. Itu sangat relate ya, dialami oleh semua anak, termasuk Rahil pun juga ngalamin. Sob, ngomongin Sabtu malam minggu dia, kamu jangan lupa karena di Lamongan ada karnaval ya. Jadi buat kamu yang belum punya rencana nih mau kemana, udah kamu keluar aja tuh lihat karnaval ya di alun-alun. Dan nanti start finishnya itu ada di Gajah Mada sob. Jadi buat kamu ya yang mungkin udah niat malam minggu di kasur aja sambil scrolling, kamu ganti deh niat kamu, mungkin kamu bisa refreshing, keluar lihat malam karnaval sob ya. Dan kalau misal ngomongin Sabtu malam minggu nih, pasti identik dengan aku mau pakai baju apa ya. Biasanya wanita, ya ini dialami oleh perempuan ya kayaknya, karena perempuan itu selalu bingung kalau, aduh aku pakai baju apa ya, padahal ya di lemarinya itu baju. Baju sama noke, iku dia mengatakan kalau aku gak punya baju lah, itulah wanita ya. Dan aku juga gak tahu kalau laki-laki itu gimana, mungkin kamu bisa jawab aja ya.

0: di komentar nanti. Dan saat ngomongin soal outfit, sebenarnya seberapa penting sih outfit itu ngaruh buat first impression orang terhadap kamu? Kira-kira menurut kamu gimana, Sob? Menurut kamu outfit itu ngaruh nggak sih sebenarnya buat orang? Kamu bisa kirim komentar di WA Paramen Suara di 081-2302-1039.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information, Prame Suara.
2: 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Oke, Sabia masih ngomongin soal malam minggu. Lagi-lagi kalau ngomongin soal outfit ya, sebenarnya outfit itu ngaruh nggak sih ke orang itu? Maksudnya ngaruh nggak sih terhadap gimana cara orang mandang kamu? Menurut kamu gimana, Sab? Nanti kamu kirim via WA ya di 081-2302-1039. Tapi Sab ya, aku mau coba kamu bayangin dulu aja deh. Misal nih, kamu datang tuh ke sebuah tempat baru. Terus ada seseorang yang nggak pernah kamu temui sebelumnya. Kalian tuh belum ngobrol sebenarnya, cuma belum tahu kamu kuliah di mana, dia kuliah di mana, kerjanya apa, hobinya apa, orangnya pendiam atau cerewet. Tapi tiba-tiba dalam pandangan pertama itu kamu kayak sudah menggambarkan, wah iki koyo ewangnya apian deh, koyo ewangnya ke serius deh, koyo ewangnya santai deh, atau kayaknya orang ini percaya diri banget deh. Padahal kamu itu nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol sama sekali. Lah memang, emang manusia seringnya begitu ya, sering menduga-duga. Dan kamu mendapatkan informasi awal itu dari apa yang kamu lihat emang. Dan menurut aku, kalau menurut Rahil, outfit itu ngaruh. Jadi outfit itu ngaruh banget terhadap gimana cara pandang orang ke kamu waktu pertama kali. Karena ya, ajine rogo soko busono, itu bener gak Sob? Aku kayaknya pernah dengar kalimat itu. Jadi ya outfit itu mungkin memberikan informasi awal aja. Tapi sebenarnya manusia kan jauh lebih kompleks ya daripada pakaian yang dia kenakan. Jadi malam ini kamu nggak mau, jadi malam ini aku nggak mau bikin Sobat Prame Suara makin overthinking. Justru aku mau ngobrol gimana sih sebenarnya caranya itu tampil nyaman, rapi dan tetap jadi diri sendiri. Kalau bertemu orang lain nggak harus yang memaksakan aku harus outfit kayak gini. Kalau aku nggak punya outfit aku harus beli. Ya nggak gitu juga ya Sob. Dan btw buat kamu yang belum jawab pertanyaan aku, sebenarnya outfit itu ngaruh nggak sih buat kamu kalau kamu mau keluar atau lainnya? Coba kamu kirim di via WhatsApp di 081-2302-1039. What I call to say really is I

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
3: Prameswara.
4: News, hits, and information. Prameswara.

Music Hits and Information. 103,9 FM Rameswara, Music Hits and Information, masih bareng Rahil ya. Dan Rahil masih tetap menunggu informasi, menunggu komentar dari kamu yang belum sampai saat ini belum ngirim ya. Rahil tetap setia menunggu. Jadi buat kamu ya yang baru join nih, mungkin kamu nggak tahu ini apa sih, emang aku disuruh komen apa lah. Menurut kamu ya, outfit itu ngaruh nggak sih buat pandangan orang ke kamu untuk pertama kali gitu sob. Karena ya sekarang pom-pom malam minggu kan pasti identik dengan apa yang mau aku kenakan saat aku keluar gitu ya sob. Apa kayak harus ya udah aku EGPS, aku nggak begini ya wes pokok aku metu, apakah begitu ya, coba kamu kirim komentar. Sebenarnya first impression itu, kalau ngomongin soal first impression itu apa sih, oke jadi gini, first impression itu kayak gampangnya itu kesan pertama. Jadi misal kamu gak pernah ketemu sama Rahil, terus tiba-tiba ketemu Rahil, pasti kamu punya kesan pertama. Kamu ngelihat aku itu orangnya kayak gimana. Entah Rahil ini judes rek koyo, Rahil ini koyo, iki deh, menengan deh lah. Itu namanya first impression. Tapi sob, dan menariknya kesan sebenarnya itu, kesan itu gak bisa dilihat dari baju aja ya, karena ada ekspresi, ada bahasa tubuh, ada cara orang itu nyapa gimana. Jadi gak melulu outfit itu sangat mempengaruhi first impression, tapi outfit itu emang jadi bagian yang kelihatan sih. Karena kalau kita ngobrol, faktor lain itu langsung ikut masuk gitu. Misal kamu datang dengan outfit yang sederhana, tapi kamu itu tersenyum kalau lagi nyapa, ngomongnya sopan, dengerin orang lain berbicara, gak motong lah, itu kan juga nyaman. Tapi sebaliknya, kalau misal outfit kamu udah bagus, dari atas sampai bawah okay banget, tapi cara kamu menyapa itu kayak terkesan ketus, kamu sibuk main HP sendiri, ya nanti orang jadinya gak nyaman. Jadi belum tentu outfit itu mempengaruhi semua, merepresentasikan. Outfit itu gak menggambarkan, gak selalu menggambarkan kamu sebenarnya, tapi outfit juga menjadi salah satu hal yang bisa menggambarkan diri kamu gitu sob. Jadi buat kamu yang punya pendapat sendiri nih, sebenarnya outfit itu seberapa ngaruh sih, ngaruh gak sebenarnya outfit itu buat orang melihat kamu pertama kali, kamu kirim di via WA di 081-2302-1039.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Prima Suara Music Hits and Information. Oke, sob ya, masih barengan dengan Rahil di sini yang nemenin kamu malam minggu kali ini. Sob, ngomongin soal outfit lagi nih. Seberapa penting sih outfit itu mempengaruhi first impression, mempengaruhi cara pandang orang sih? Menurut Rahil, kalau ditanya, emang sepenting itukah first impression? Ya, penting sih sebenarnya. Penting nggak penting? Jadi first impression, bukan first impression. Jadi sebenarnya outfit itu nggak melulu langsung memperlihatkan sebenarnya siapa diri kamu. Outfit itu cuma salah satu faktor aja, bukan satu-satunya dan bukan penentu nilai seseorang juga. Ya seperti yang dikatakan Rahil tadi. Misal nih outfit kamu sederhana, kamu tapi nyapanya baik, ramah, ya orang akan berprasangka baik ke kamu. Tapi kalau outfit kamu udah bagus nih ya dari awal sampai akhir, tapi kok kamu ketus, cuek, ngomongnya gak enak, ya percuma aja, sama aja sebenarnya. Tapi sob ya, ngomongin outfit sebenarnya ini juga penting. Kadang kalau bahas outfit sama first impression, kamu itu langsung ngehubungin sama penampilan bagus itu dengan sesuatu yang mahal. Jadi kayak outfit yang bagus itu sama dengan outfit yang mahal. Padahal sob, belum tentu outfit sederhana itu juga terlihat bagus kalau emang dia itu bersih, rapi, sama sesuai dengan situasi. Maksudnya sesuai dengan situasi itu, misal ya kamu ke kafe ya, jangan pakai pakaian kamu mau ke kondangan. Ya orang-orang kan akan bingung, awal alika tenan direk, you know. Misal kamu mau ke kondangan, ya jangan pakai baju yang polos kayak mau tidur, kan orang juga bingung. Jadi outfit yang bagus itu sebenarnya outfit yang bersih, rapi, sesuai sama situasi. Bahkan kadang kalau kamu punya pakaian yang sebenarnya itu biasa banget, kaos polos, celana jeans, sama cuma sneakers, tapi kalau dipaduin dengan baik sama kayak kerasa nyaman, hasilnya tuh bisa tetap oke loh sob. Jadi bukan selalu soal berapa harga bajunya nih, tapi lebih ke sebenarnya gimana sih cara kita gunainnya, apakah nyaman gitu. Kadang orang itu kayak ada terpaksa-terpaksanya gitu, harus kayak ada tuntutan harus berpenampilan bagus dari awal sampai akhir dengan harus bahan yang mahal. Padahal enggak sob ya, mahal itu belum tentu terlihat wow di mata orang gitu. Karena ada juga yang kelihatannya bajunya itu mahal kelihatannya, tapi ternyata waktu ditanya itu enggak mahal sama sekali. Ya ternyata emang dianya aja yang udah memancarkan vibes mahal itu sendiri gitu loh sob. Jadi gitu ya. Jadi buat kamu yang belum kirim-kirim komentar di WA, tetap Rahil tunggu ya, tentunya di 081-2302-1039.
0: 103,9 FM, Prima Suara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Aku lapar.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Prima Suara 103,9 FM.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
9: dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.
10: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
11: Apa aja tuh yang bikin happy?
10: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
12: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
13: Gak penting.
10: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
14: Pencinta dangdut nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
10: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
14: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Suara.
1: Music Hits and Information, Prawe Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information. Sob, ya, ngomongin soal outfit lagi nih. Rahil tadi bilang outfit itu gak harus mahal. Tentunya karena outfit mahal itu bukan berarti outfitnya itu bagus. Dan outfit murah itu juga bukan berarti outfitnya jelek, ya Sob. Karena yang menentukan itu bagus atau tidak itu gak hanya diukur dari mahalnya, tapi diukur dari cara kamu berpakaian itu gimana gitu. Karena misal nih outfit kamu bagus, kelihatannya bagus banget, tapi kamu gak bisa mix and match outfit kamu, itu kan ya juga kurang enak dilihat gitu. Misal ya, kamu di atas itu udah pakai yang kotak-kotak-kotak, di bawah juga pakai kotak-kotak, terus kerudung kamu juga pakai kotak-kotak, ya kan gak masuk gitu. Tapi kalau misal kamu bisa memadukan warna, memadukan outfit, walaupun pakaiannya cuma 30 ribuan, tapi kalau kamu bisa memix and match-nya bagus, itu juga akan terlihat menarik, Sob. Gitu ya, Sob. Jadi buat kamu yang ngerasa, aku nggak punya outfit yang mahal, it's okay, nggak apa-apa, karena nggak melulu outfit itu harus mahal. Sob, yang ngomongin soal outfit, aku tetap menunggu komentar kamu nih. Jadi, misal kamu mau keluar, apakah outfit itu seberpengaruh itu? Apakah outfit itu sebenarnya mempengaruhi cara pandang orang waktu ketemu? Kalau emang kamu punya komentar, kirim komentar kamu daripada kamu hanya menjawab di hati ya, Rahil lagi-lagi. Bukan dukun, bukan Tuhan yang tahu apa maksud kamu. Jadi kirim komentar kamu di WA-nya Prameswara di 0812302103.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Brebes Suara Music Hits and Information. Oke, sob, sekarang Rahil mau bacain komen-komen yang ternyata udah masuk nih. Oke, ini dari Kak, siapa nih? Kak Aulia. Menurutku ngaruh, Kak. Soalnya orang kan pertama kali lihat dari penampilan dulu. Yah, betul sih. Betul. Ini dari Kak Dinda. Ngaruh, Kak, tapi nggak sepenuhnya sih. Karena outfit rapi bikin kesan pertama tuh lebih positif aja. Lah, bener tuh. Ngaruh nggak ngaruh ya sebenarnya. Terus kata Kak Rizky, kalau aku sih iya, Kak. Apalagi pas ketemu orang baru, pasti lebih pede tuh kalau outfitnya proper. Lah, ini juga bener juga ini. Nggak ada yang salah, sob, ya jawabannya. Ini ada juga dari Kak Nisa. Menurutku ngaruh banget, Kak. Outfit itu bisa nunjukin kita menghargai tempat dan orang yang kita temui. Ini dari Kak Ardi. Kalau buat kerja keras, jelas ngaruh. Kalau nongkrong sama teman, mah yang penting nyaman. Oke. Sebenarnya nggak ada jawaban yang benar dan... maksudnya nggak ada jawaban yang salah ya, sob. Bukan nggak ada jawaban benar. Maaf. Jadi benar, kata Kak Aulia tadi juga benar. Kata Kak Fajar juga benar. Sebenarnya outfit itu juga nggak jadi satu-satunya faktor ya buat mempengaruhi first impression juga. Tapi ada juga yang bilang ngaruh, karena itu bisa jadi salah satu cara buat menghargai orang yang mau kita temui. Kan kamu gak mungkin ya, sob, mau ketemu orang baru nih, penampilan kamu itu lusuh, kayak bangun tidur kerudung gak disetrika, baju gak disetrika. Kan kayak orang itu kayak mikir, waduh, orang ini kok gak rapi ya, kayaknya kan bahaya banget gitu ya, sob, ya. Jadi buat kamu yang belum join komentar, aku bakal bacain komentar kamu di radio juga nih. Tentunya di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.

0: 妈。呀
1: 呀，너로시작될마
0: 좀마
2: Prabhu Swara 103.9 FM Music Hits and Inform Me.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Prameswara, Music Hits and Information. Oke, Sab, ya, ngomongin soal outfit lagi nih. Sebetulnya Prameswara, satu hal yang gak kalah penting ketika kamu memilih outfit itu adalah sesuaikan dengan tempat dan situasi, ya. Seperti yang dibilang Rahil, contohnya gampang banget. Kamu mau nongkrong di cafe shop sama temen, ya udah pakai outfitnya yang biasa aja, casual, boleh banget. Kamu mau datang ke acara formal, ya, tentunya beda lagi, ya. Gak mungkin kamu pakai piyama ke baju ke acara formal, ya. Dan kamu kalau mau ketemu dosen, atasan, atau ada urusan pekerjaan, ya penampilannya juga harus disesuaikan yang rapi, yang formal gitu. Tapi bukan berarti kamu harus menghilangkan gaya kamu, Sab, ya. Justru gaya pribadi itu tetap bisa muncul kok. Kamu suka warna hitam, ya silakan pakai aja. Kamu suka warna yang cerah, boleh. Suka sneakers, boleh kamu pakai. Suka kemeja juga boleh. Yang penting tuh kamu tuh tahu kapan dan gimana sih kamu gunainnya. Karena outfit lagi-lagi bukan cuma soal estetika, tapi ada juga soal kepantasan, ya. Jadi sesuaiin aja sama tempat. Dan kalau outfit udah sesuai situasi, biasanya kamu itu juga lebih nyaman. Ya nggak sih, kamu pernah nggak sih mikir, duh aku salah kostum gak ya? Jadi sebelum keluar malam nih, coba deh kamu kalau sebelum keluar jangan cuma tanya, bagus nggak outfit aku? Tapi tambah satu nih pertanyaannya, udah sesuai nggak sama acara yang mau kamu datengin? Misal kamu kalau sekedar nongkrong mah, ya udah ya biasa aja kali ya. Atau kalau memang kamu mau ketemu sama pacar nih, jadi kamu boleh tuh berpenampilan yang rapi, yang menarik lah ya, supaya pacar kamu lebih tertarik nih, ceritanya gitu. Oke, sahabat, buat kamu ya yang belum join, aku masih nunggu komentar kamu ya. Rahil tetap setia menunggu komentar kamu yang masuk, tentunya di WA-nya Prameswara di 081 2302 1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Pramasuara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News Hits and Information. Prames Suara.
5: 103,9 FM Prames Suara, Music Hits and Information. Oke, Sob ya, masih dengan malam minggu yang asyik sekali ini. Sob, BTW buat kamu yang jomblo, jangan merasa kamu terpuruk ya, karena malam minggu itu kan identik dengan orang tuh berpergian sama pacarnya mungkin ya, atau sama keluarganya. Kamu bisa kok ya, yang jomblo-jomblo itu gandengan tangan sama teman kamu sendiri mungkin, atau sama tas juga boleh. Jangan meratapi nasib ya, Sob. Dan BTW, malam minggu itu emang ya punya suasana sendiri ya, Sob ya. Jadi buat kamu yang malam ini ada agenda ketemu sama orang, biasanya tuh ada rasa tuh kayak deg-degan. Biasanya ya, Sob ya, kamu kalau ketemu, ngedate pertama nih, ketemuan pertama kali sama si doi, pasti kan kayak ada rasa deg-degan dan pasti selalu dipikir sama si cewek ya. Outfitnya itu udah dari hamin 3 bahkan. Dan itu selalu membuat temannya juga bingung. Jadi kalau dia mau ngedate nih, gak hanya dia yang bingung, tetangganya, temannya pun juga harus bingung. Bingung soalnya dia tuh kayak, aduh aku harus pakai apa ya, pakai ini cocok gak? Kayaknya gak cocok deh. Udah dibuka tuh semua lemari isinya baju semua, dan dia berkata dengan entengnya, aku gak punya baju yang bagus. Iku aku gak jadi konconnya, soalnya ikut membingungkan teman semua. Tapi ya gak apa-apa ya, Sob, karena namanya juga bantu teman. Kalau teman seneng mah kita juga seneng, gitu gak sih, Sob? Jadi buat kamu yang punya teman nih yang mau ngedate tuh, ya udah kamu pilihin deh outfit-outfit yang bagus, yang menarik. Yang penting dia nyaman ya, jangan sampai maksain gak nyaman. Jangan sampai terlalu maksain untuk sempurna terlihat oleh pacar baru aku ini, terus kamu kayak ngerasa gak nyaman, ya tetap dipakai aja gitu. Jadi yang pertama itu nyaman dulu, Sob ya. Nanti urusan bagus gak bagus itu sebenarnya relatif sih untuk di semua orang, karena selera outfit orang tiap orang itu outfit itu berbeda-beda kok, Sob. Belum tentu outfit yang aku pakai itu disukain sama dia, mungkin karena dia lebih suka kayak gini gitu. Jadi aman aja buat kamu, Sob ya, ya yang masih bingung ada agenda apa, mending daripada bingung kamu pikir aja dulu ya, sambil dengerin lagu yang satu ini, tetap di Prames Suara 103,9 FM.

0: Brava Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Brava Suara Music Hits and Information. Sob, ngomongin soal outfit lagi nih, ada satu hal sih yang menarik. Kadang kalau kita ngerasa cocok sama pakaian yang kita gunain, kadang rasa percaya diri itu tiba-tiba ikut naik. Pernah gak kamu ngerasa kayak gitu? Jadi bukan karena bajunya yang punya kekuatan ajaib ya sob. Ya tapi karena emang kita merasa lebih siap aja. Misal kamu punya satu outfit nih yang menurut kamu itu nyaman banget ketika kamu pakai. Kamu gak perlu tuh sering membetulkan baju, gak sibuk mikir apakah cocok, gak takut bergerak kah kudungnya BE. Akhirnya perhatian kamu tuh bisa lebih banyak digunakan buat ngobrol. Nah, kenyamanan ya. Lagi-lagi kenyamanan itu penting, tapi nyaman itu juga bukan berarti asal ya. Tapi perhatikan kebersihan, kerapian, kesesuaian, dan kondisi pakaian juga. Ngomongin soal percaya diri dan outfit ini hal yang menarik sekali karena biasanya itu identik dengan aku nggak tahu ya kalau laki-laki karena rahil perempuan jadi POV-nya aku ada nih kalau buat perempuan biasanya itu emang sih kalau outfit aku menarik kalau outfit aku preparein nih siap banget dan outfit aku ngerasa wah bagus nggak sih outfit aku itu kayak percaya diri itu naik tapi kalau misal outfit aku ada yang rahil gak suka, kurang nyaman waktu aku pakai, kayak tiba-tiba masuk ke cafe shop itu aja kayak aduh piye yo, aku takut orang-orang mikir gimana, aduh bagus gak ya gitu. Emang, outfit mempengaruhi percaya diri sangat buat rahil ya, terutama anak-anak perempuan di luar sana, tapi buat kamu yang laki-laki gimana, coba apakah mempengaruhi, coba kamu komen ya, dan gak hanya lelaki aja yang komen, perempuan-perempuan pun boleh komen. Kirim komentar kamu lagi-lagi di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.
0: 103,9 FM, Prameswara.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E, jadi kulit tuh berasa halus lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 FM, Prama Suara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.
7: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
8: Oh iya? Teknologi apa tuh?
7: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
9: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Cengya, cuanen, nendong, game, nendong.

0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Sob, ngomongin soal outfit lagi nih, Rahil masih setia menunggu komenan-komenan kamu yang masuk. Jadi buat kamu, menurut kamu nih outfit itu mempengaruhi apa enggak sih buat cara pandang orang ketemu kamu waktu pertama kali? Nah, satu hal yang menurut Rahil ini penting, outfit itu emang bisa jadi ngebantu penampilan banget ya, tapi sebenarnya outfit itu bukan ukuran nilai dari diri seseorang ya, Sob. Ini penting banget karena kamu dan aku itu hidup di zaman ketika sosial, ketika medsos itu udah sering nunjukin standar penampilan yang tinggi banget ya. Apalagi standar TikTok, standar Instagram. Waduh, itu bahaya banget sebenarnya ya. Kita lihat orang lain outfitnya bagus, tempatnya bagus, foto bagus, terus tanpa sadar kamu ngebandingin langsung tuh. Waduh, aku kok gak bisa ya kayak gitu. Padahal kita cuma mungkin lihat sekilas fotonya, satu momen aja, bukan seluruh hidup orangnya gitu. Jadi kalau kamu yang malam ini masih bingung pakai apa, atau mungkin kamu sekarang malam minggu ini pakai cuma pakaian yang sederhana, itu bukan berarti kamu kurang ya, Sob. Jangan pernah kamu merasa gak pede hanya karena baju kamu terlihat sederhana daripada orang lain. Karena kalau orang lain pakaiannya pakai yang mahal, bukan berarti dia tuh lebih tinggi dari kamu. Kalau kamu suka fashion, silahkan. Kalau kamu gak terlalu peduli fashion, juga gak masalah. Yang penting kamu tahu bahwa manusia itu gak bisa diukur hanya dari apa yang dia kenakan. Pakaian tuh bisa berubah, tren bisa berubah, kondisi pun juga bisa berubah. Tapi gimana cara kita ngelakuin orang lain itu jauh lebih penting daripada itu semua. Jadi kamu gak harus terlihat sempurna supaya layak hadir di sebuah tempat. Kamu gak harus membuat semua orang terkesan. Ya cukup aja kamu menjadi diri sendiri gitu aja, Sob ya. Oke? Aman ya, Sob. Jadi buat kamu yang masih bingung pakai apa, ya udah terserah kamu pakai apa, yang penting terlihat nyaman gitu aja. Dan buat kamu yang belum komen, silakan aku tunggu ya di 081-2302-1039.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prame Suara.
2: 103,9 FM Prame Suara. Music Hits and Information. Sob ya, kalau malam minggu nih ya. Buat kamu yang malam ini udah keluar tuh, aku cuma mau bilang satu hal ya. Sebenarnya yang penting itu nikmati momennya aja enggak sih? Jadi pikiran masih, kalau misal pemikiran kamu masih sibuk ngecek penampilan, aduh rambutku bagus gak ya, aduh bajuku aneh gak ya, aduh orang-orang lihat aku gak ya, padahal teman di depan kita tuh sedang cari sesuatu yang seru. Jangan sampai tuh kita kehilangan momen tersebut karena cuma mikirnya itu terus, sampai kamu lupa kamu gak ngajak orang ngobrol yang di depan kamu ini gitu sob ya. Jadi kalau ada acara penting, persiapkan penampilan. Setelah itu nikmati aja, ngobrol, ketawa, makan, ya kenalan, dengerin cerita temen, nikmati musik, nikmati suasana, karena itu yang membuat malam minggu kamu tuh jadi menyenangkan. Dan kalau malam ini emang gak keluar kamu, ya gak masalah, silahkan. Yang suka nonton, silahkan nonton aja. Yang suka makan, silahkan makan aja. Yang suka drakor, monggo drakor. Tapi jangan sampai kamu drakor sampai jam 3 subuh. Nanti kamu gak bangun besoknya. Ya bahaya ya sob, tetap jaga kesehatan ya. Jadi buat kamu yang lagi rebahan, lagi maraton film, ya gak apa-apa. Tapi jangan sampai film itu membuat kamu sampai lupa waktu. Gitu ya sob. Oke, jadi buat kamu yang butuh refreshing dengerin lagu ini, silahkan kamu mendengarkan lagu ini. Tetap di Prame Suara 103,9 FM.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kembali lagi di 103,9 FM, Brebes Suara Music Hits and Information. Oke, sob ya, ini udah di penghujung-penghujung obrolan. Oke, sobat Brebes Suara ya, sebenarnya buat kamu yang belum komen-komen, silakan kamu komen di WA-nya Prameswara ya. Aku tetap setia menunggu komen kamu ya, sob. Misal nih kamu kalau mau malam Minggu nih, pumpung sekarang ada malam Carnival Night nih ya, kamu bisa keluar tuh. Terus menurut kamu apakah outfit itu sepengaruh itu? Apakah outfit itu mempengaruhi cara pandang orang ke kamu? Silakan kamu komentar bebas ya, sob, komentarnya apa aja. Karena lagi-lagi Rahil itu bukan Tuhan, Rahil juga bukan dukun. Jadi kalau kamu hanya menjawabnya di batin saja, ya Rahil nggak tahu apa isi hati kamu. Kalau kamu mungkin mau komen-komentar soal itu kan, lebih baik kamu komentar aja di WA-nya, nanti aku bacain. Nanti aku kasih tips and trick menurut Rahil, gitu kan enak. Jadi kamu kirim komentar kamu ya di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Dan buat kamu yang belum join di Express Radio, ya buruan join. Kamu bisa lewat web atau bisa lewat aplikasi juga di Play Store, ada tuh aplikasi Express Radio. Dan Express Radio tuh sekarang itu juga ada visualnya, jadi kamu gak hanya dengar suara saja tapi juga bisa ngelihatin tuh visualnya. Jadi buruan deh kamu join di Express Radio lewat aplikasi boleh, lewat web boleh, dan tentunya nanti kirim komentar kamu di 081-2302-1039.

Prove suara 103,9.

0: Suaramu apik. Ayo melok rekaman nang Jakarta.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News hits and information. Prames Suara.
5: Balik lagi di 103,9 FM Prames Suara, Music Hits and Information. Sob, ngomongin soal outfit lagi nih ya. Gak usah bosan-bosan dengerin Rahil. Misal deh, aku balik pertanyaannya. Misal nih kalau kamu jadi orang yang ketemu sama orang baru, kamu selalu memperhatikan dia itu dari apanya sih? Kalau Rahil pribadi itu biasanya kalau ketemu orang itu emang aku lihat dari penampilannya dulu sih, karena emang penampilan itu yang terlihat langsung oleh mata. Karena kalau memang kayak sikap gitu kan masih kelihatan kalau kita udah ngobrol. Tapi kalau belum ngobrol, misal melihat dari jarak jauh aja itu kelihatannya ya yang dilihat ya emang outfitnya, penampilannya. Bukan berarti aku ngomong outfit itu langsung kayak outfit yang keren, kece, ganteng gitu, enggak ya. Tapi penampilannya tuh kayak rapi, karena kalau ngelihat orang rapi tuh kayak seneng gitu sebawaannya, kayak nyaman aja. Tapi berbeda lagi kalau kelihatannya kayak lusuh, kayak lesu, penampilannya kayak apa sih, kayak orang malas gitu, kayak nanti malah jadinya kamu gak nyaman sendiri padahal kamu belum coba ngomong. Eh ternyata waktu diajak ngobrol, loh kok asik. Nah itu, biasanya tuh ada kayak gini, aku lo pertama kali kenal kamu lo, tak kira wongi lo malesan, ternyata enggak. Lah itu namanya kesan pertama ya, mungkin karena waktu itu dia berpenampilan seperti orang malas mungkin ya, aku juga gak tahu. Jadi buat kamu yang belum join komentar ya, aku tetap menunggu komentar kamu. Jadi menurut kamu first impression itu, menurut kamu outfit itu mempengaruhi gak sih apa cara pandang orang ke kamu buat pertama kali? Kirim di 081-2302-1039.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Prame Suara.
2: 103,9 FM Prame Suara, Music, Hits, and Information. Sob, ngomongin soal outfit lagi ya. Sekarang udah di penghujung akhir obrolan kita. Aku mau ngerangkum nih obrolan malam ini dalam 3 poin. Jadi pertama, outfit itu emang bisa banget ngaruhi first impression kamu. Karena emang penampilan adalah salah satu hal yang terlihat emang kasat, emang terlihat banget oleh mata ya waktu kamu ketemu orang. Kedua, outfit itu bukan satu-satunya hal yang menentukan kesan, tapi ada ekspresi, ada bahasa, ada salah bicara, ada sikap, dan ada konteks juga. Ketiga, jangan jadiin outfit itu sebagai ukuran nilai diri kamu. Kalau kamu pakaiannya sederhana, bukan berarti kamu kurang. Jadi kalau kamu pakaiannya mahal, bukan berarti kamu lebih. Kalau kamu suka ngikutin tren, ya udah silahkan. Tapi kalau kamu suka yang lebih sederhana juga silahkan. Yang penting tahu tuh kapan dan di mana outfit itu digunakan. Tetap rapi, tetap nyaman. Dan jangan lupa tuh jadi diri sendiri, gak usah jadi orang lain. Dan gak usah mendengarkan orang-orang, julid-julid orang, gak usah melihat standar TikTok. Tapi yang lebih sering diingat tuh, harusnya orang kalau ketemu yang dilihat itu yang paling diingat itu bukan soal outfitnya ya, tapi dia ramah enggak ya, dia ngehargai enggak ya, dia dengerin enggak ya, dia ngebuat orang lain nyaman enggak ya. Jadi gitu ya, jadi outfit itu mungkin pembuka cerita, tapi attitude itu yang membuat orang lain terus ngomong sama kita. Jadi outfit bukan satu-satunya penentu ya Sob. Jadi buat kamu ya yang udah komentar, aku juga makasih. Dan buat kamu yang mau komentar, silakan komentar. Aku masih setia menunggu ya di WA-nya Prame Suara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
5: Mau tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
8: Panas-panas enaknya minum tijus!
9: Semua rasanya enak!
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
10: Dari Wings Food.
11: Brava Suara.
0: News, hits, and information. Brava Suara.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Rame Suara Music Hits and Information Shop. Sekarang udah di penghujung akhir ya, dan gak kerasa banget aku dan kamu udah sejauh ini ngobrolnya tentang outfit, tentang malam minggu ya. Dan buat kamu yang udah join komen, terima kasih banyak. Dan buat kamu yang udah setia ngelihat aku, terima kasih banyak. Dan walaupun obrolan ini udah berakhir, playlist musik masih terus berjalan buat nemenin kamu yang lagi galau mungkin ya. Galau aja sama playlist musik yang aku pasangin buat kamu. Dan buat kamu yang lagi nikmatin ngopi sama pacar sama keluarga ya, silakan terusin. Buat kamu yang lagi ada di jalan ya, fokus aja berkendara, tetap hati-hati. Buat kamu yang lagi nonton karnaval ya, terusin aja nonton karnavalnya. Tapi ya tetap sambil dengerin Prame Suara ya tentunya. Dan buat kamu yang belum join-join siaran aku, silakan kamu join siaran aku, tapi di hari Senin besok ya, tentunya di jam 4 sampai jam 8 malam. Dan terima kasih ya, Rahil pamit undur diri dulu, sampai jumpa, bye, tetap di 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Prame Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
6: Baby Happy
1: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care 103,9 FM. Brahma Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
3: Prameswara 103,9 FM. Music hits and inform me.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
9: Aku lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
6: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
6: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
4: Mau tijus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
7: Panas-panas enaknya minum tijus!
6: Semua rasanya enak!
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
10: Dari Wings Food. Brahma Suara.
0: Music Hits and Information.

Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.

Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.

0: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Noh, 3 ketuk.
2: Ada ketuknya?
1: Iya, 3. Noh, Noh.
2: Iya.

perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala sebesar darah. Itu Allah ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi SAW sabdakan dalam satu hadis, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aktsiru min qawli la ilaha illallah.

0: Pak, perkenalkan lah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,9 FM. Music, hits, and information.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Di sejumlah bandara mulai kembali normal setelah sempat terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang kembali beroperasi mulai Selasa 8 September dini hari. Selain itu, pemerintah juga membuka kembali 4 bandara lain yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanik. Pembukaan dilakukan setelah kondisi sebaran abu dinilai mulai menjauh dan hasil pemantauan menunjukkan penerbangan dapat kembali dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Meski 5 bandara kembali dibuka, tidak seluruh bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik telah beroperasi. Selain 8 bandara yang sempat ditutup, Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan telah kembali beroperasi pada Senin 7 September pukul 9 waktu Indonesia bagian barat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9. Drama Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
8: Mau melati.
7: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
7: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Drama Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.